Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: anillo pa' cuando.
1: Semalam 5,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, we continue to talk about angle photo, teman Pro 2. Jadi, kamu nih yang bingung, teman Pro 2, sebenarnya angle foto yang bagus itu kayak gimana sih? Apakah angle kiri, angle kanan, angle depan, angle belakang? Sebenarnya kamu angle mana sih? Gitu ya, teman Pro 2. Karena kebanyakan ciwi-ciwi itu kalau mau diajak foto bersama tuh kayak geser kanan, geser kiri, ternyata alasannya adalah aku angle kiri, aku angle kanan. Jadi gak ada yang mau diem di tengah. Jadi menyesuaikan angle kanan atau angle kiri, teman Pro 2. Ya syukurnya Tia sendiri aman aja sih, teman Pro 2. Mau di kanan, mau di kiri tuh Tia aman-aman aja. Kayak sama aja mukanya kelihatan. Tapi kok bisa ya kamu menentukan kamu itu adalah orang yang angle kanan, kamu itu orang yang angle kiri? Karena kalau misalnya dari foto bersama, foto yang dari kamera belakang sih Tia oke aja ya, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya selfie, Tia terbiasa ambil angle kiri, teman Pro 2. Kenapa ya? Yes, jadi teman Pro 2, ternyata angle kiri ini adalah sebenarnya sisi wajah kiri kamu yang lebih dominan pastinya ke kamera, teman Pro 2. Jadi ini sering dilakukan dengan sedikit memutar atau memiringkan kepala agar pipi kiri terlihat lebih jelas daripada sisi kanan. Begitu juga sebaliknya, teman Pro 2. Dan you know what, ternyata teman Pro 2, mayoritas teman Pro 2 ini setuju kalau sisi kiri nih yang lebih fotogenik dan menarik saat selfie, teman Pro 2. Bahkan ada penjelasan ilmiahnya juga, teman Pro 2. Karena menurut penelitian dari neuropsikologi nih, teman Pro 2, sisi kiri wajah dikendalikan oleh otak kanan yang lebih aktif mengekspresikan emosi sehingga wajah terlihat lebih hidup dan lebih tulus. Oh, jadi itu alasan kenapa kebanyakan teman Pro 2 tuh memilih foto itu angle kiri. Jadi untuk orang yang angle kanan ini berarti memang orang yang dominan lebih yakin berarti, teman Pro 2, karena tampil beda. Kalau secara ilmiah ya sudah terbukti ternyata memang itu dikendalikan oleh otak kanan yang lebih aktif mengekspresikan emosi kamu. Tapi kalau misalnya kamu aman aja angle kanan dan angle kiri juga gak apa-apa sih, teman Pro 2. Balik lagi, struktur tubuh kita ini gak sepenuhnya sama kanan kiri, teman Pro 2. Ibaratnya alis, ini ya dari depan aja alisnya udah beda bentukannya, teman Pro 2. Kalau kata orang tua sih katanya alis kiri tuh alis cowok, alis kanan tuh alis cewek. And I don't know why. Dia gak tahu kenapa bisa disebut seperti itu, tapi memang ya tubuh kita tuh berbeda-beda, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pakai filter yang bisa dibolak-balik wajah kamu itu, kalau wajah kamu simetris, dia bakalan tepuk tangan banget sih, teman Pro 2. Karena mostly memang ya tubuh kita berbeda. Bahkan kalau kamu lihat mulut kamu misalnya nih, bagian kanan bagian kiri beda tinggi rendahnya, mata juga kayak gitu, alis juga kayak gitu. Makanya yang jadi MUA tuh keren, teman Pro 2. Tia salut sih karena bisa menyesuaikan biar makeup itu gak jomplang atas bawah gitu, teman Pro 2. Jadi kamu pelan-pelan kalau makeup ya, teman Pro 2, gak melulu tentang angle aja, tapi makeup juga menyesuaikan biar foto kamu terlihat lebih baik nantinya, teman Pro 2. Apa nanti kita bahas ya gimana tips biar foto kamu lebih baik, teman Pro 2. Nanti deh setelah lagu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, stay tune terus di 5,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian Franc atau KMF.
2: Heh, kok nggak pakai helm sih? Bahaya tau?
3: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
2: Mau deket, mau jauh, itu penting tau. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
3: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
2: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
3: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
2: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
3: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Oke, teman Pro 2, Tia pantau dari story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, ternyata 50% teman Pro 2 setuju angle kiri adalah solusi untuk foto yang bagus. Ada juga yang pilih angle depan, jadi benar-benar to the point, di depan semuanya kanan kiri kelihatan teman Pro.

92 bahas-bahas angle foto ya. Sebenarnya kamu bebas-bebas aja sih 92, mau kamu angle kanan, angle kiri. Tapi kalau misalnya kamu angle kanan 92, ternyata ada makna-maknanya nih, tiap kutip dari Beautynesia 92. Jadi untuk kamu yang pilih angle menoleh ke kanan ya 92, itu artinya kamu merupakan pribadi yang memiliki jiwa petualangan. So 92, kamu juga memiliki pemikiran yang terbuka, tidak takut mengambil resiko dan senang terhadap tantangan. Untuk yang ngiri nih atau menoleh ke kiri 92, jadi kalau menoleh ke kanan angle kiri, menoleh ke kiri angle kanan. Nah untuk angle kanan nih 92 atau toleh kiri ya 92, kamu merupakan pribadi yang menyenangkan bagi orang-orang di sekitar kamu. Yap, 92. Dengan karakter kamu yang ceria, mudah bergaul dan mampu menghidupkan suasana, ini 92 untuk yang angle kanan ya, 92 sangat disukai oleh banyak orang ketika kamu berkumpul, 92. Tapi sayang banget, karakter easygoing yang kamu miliki justru mengembungkan 92 pendapat kamu terhadap sesuatu. Jadi 92, sebagai solusinya jangan takut untuk mengeluarkan pendapat karena orang-orang di sekitar kamu pasti akan menghargai pendapat itu, 92. Jadi entah itu angle kanan, angle kiri 92, ini ada cocok loginya juga. Tapi balik lagi, kenyamanan kamu 92. Kalau kamu emang nyamannya di angle kanan, it's okay. Tapi kalau kamu angle kiri, berarti memang kamu menyesuaikan dengan respon di otak kamu 92.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: RRI Radio Tanggap Bencana. Hujan deras berkepanjangan rentan memicu luapan air sungai yang terkadang dapat meluber ke jalanan. Apabila kurang waspada, luapan air yang mengalir deras ini dapat membahayakan bagi kamu yang sedang berkendara. Kamu dapat meminimalisir potensi bencana dengan menghindari untuk melewati jalanan ataupun jembatan yang terlihat memiliki genangan air yang mengalir deras. Hindari berkendara terlalu di pinggir untuk meminimalisir potensi kendaraan terperosok ke selokan. Jika kamu melewati daerah dengan kondisi tanah sekitar yang miring, waspadai potensi tanah yang sewaktu-waktu dapat longsor saat kamu berkendara. Pantau kondisi cuaca terkini sebelum bepergian, kenali dan identifikasi potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin dapat terjadi di wilayah yang akan kamu lalui. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

nomor 2, kalau misalnya kamu nih sudah kepikiran mau bikin story di hari ini, teman 2, ayo mau angle kanan, angle kiri, atau angle depan, teman 2? Ya sesuaikan dengan dirimu sendiri, teman 2. Tidak perlu terpaku dengan tren-tren terkini yang fotonya harus angle kanan, angle kiri. Yang bahkan teman Tia, teman 2, ada yang pakai angle di atas gitu loh. Jadi benar-benar dia tuh memperlihatkan wajah full, terus badannya nggak terlalu kelihatan. Dan katanya itu angle-nya sendiri, angle atas gitu, teman-teman.

silahkanlah ekspresikan dirimu sendiri. Nomor 2, yang penting kamu happy, kamu enjoy dengan hasil foto kamu dan kamu pede juga itu. So, teman 2, jangan ragu-ragu untuk take a picture lalu post foto happy kamu, karena kamu juga harus menemukan bahagia versi kamu sendiri, teman 2. So, gimana hari ini? Sudah bikin postingan atau story kah di sosmed kamu, teman 2? Kalau Tia sih belum ya, tapi kalau di sosmed Pro 2 pastinya udah dong. Karena bentar lagi juga bakalan dialog dari jam 9 sampai jam 10, teman 2. Nanti juga bakalan meluncur di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kamu jangan lupa kepoin Instagram kita, di follow di @RRIPro2Denpasar. Ada Instagram, ada X, Facebook, ada TikTok juga yang sometimes Tia live kalau lagi mood. Hari ini tidak live karena nanti langsung live langsung di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar untuk dialog selama sejam ke depan. So, teman Pro 2, thank you buat kamu yang udah ngevote di topik obrolan kita di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, stay terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat. Apakah kamu tahu?
2: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.
3: This is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Ya, Semang Pro 2, bentar lagi kita bakalan ngobrol bareng sama dari UKM Kewirausahaan dari Undikna Semang Pro 2. Kita bakalan bahas-bahas tentang bisnis, tentang hobi dan kreativitas selama sejam ke depan Semang Pro 2. Pastinya setelah lagu berikut ini. So, don't go anywhere and stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.
2: Saya nggak mau tahu ya, Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
3: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
2: Gak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
4: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bewu cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi.
5: Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Semang 5,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Seperti janji Tia tadi, teman Pro 2, di jam 9 ini kita bakalan ngobrol bareng sama dari UKM Kewirausahaan dari Undiknas, teman Pro 2. Nah, di pagi hari ini teman Pro 2 kita bahas-bahas not really tentang bisnis aja, tapi kita bahas-bahas hobi juga, teman Pro 2. Karena kalau kamu udah lihat nih langsung ya di Facebook RRI Pro 2 Denpasar dan di aplikasi RRI Digital nih, sudah terpampang nyata pastinya judul obrolan kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Merangkai peluang dari hobi dan kreativitas. Nah, hobi kamu apa nih, teman Pro 2? Siapa tahu bisa dijadiin bisnis juga. Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut, teman Pro 2. So, Tia kenalin dulu nih, teman Pro 2, narasumber kita di pagi hari ini, Ana Agung Sagung Bintang Kumala Dewi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Oh my God, teman Pro 2. Pastinya dengan baju kebanggaannya juga ya.
2: Iya, benar banget, Kak.
0: Oke, ini tadi habis dari rumah atau dari kampus nih?
2: Dari kampus, Kak, langsung ke sini.
0: Oke, jadi beneran langsung Undiknas Pride banget ya.
2: Bener banget.
0: Oke, boleh dikenalin dulu Gung Bintang beserta bisnisnya sendiri ke teman Pro 2, biar teman Pro 2 tahu nih apa nih yang dibahas di pagi hari ini.
2: Nah, jadi nama bisnis aku tuh Starberry Blossom, yang dimana kita ini menjual dalam bidang aksesoris, Kak.
0: Oke, aksesoris apa itu, Gung Bintang?
2: Ada cincin, gelang, terus juga ada strap pun salah satu ya, Kak.
0: Oke, berarti itu memang kalau sesuai judul itu hobi kamu sendiri juga?
2: Iya, Kak, benar. Jadi awal kuliah itu aku emang suka banget sama yang kayak outfitku tuh colorful gitu loh, Kak.
0: Okay.
2: Jadi biar menambah cantik gitu, aku nambah aksesoris. Nah, hobiku kan suka merangkai manik-manik ya. Nah, jadi mungkin itu salah satunya aku suka membuat manik-manik. Terus temen aku tuh berminat gitu loh, Kak. Jadi ini kayak aku merasa ini tuh peluang untuk aku membuka bisnis manik-manik ini.
0: Oke, jadi gara-gara teman-temannya kecantol, jadi kepikiran buat langsung lanjutin bisnisnya.
2: Iya.
0: Oke, ini Gung Bintang bilang dari awal kuliah ya. Betulnya sekarang udah semester berapa, Gung Bintang?
2: Baru semester 2, Kak.
0: Ngambil jurusan apa nih?
2: Ekonomi dan bisnis juga.
0: Oke, berarti relate ya. Langsung ya, ada bisnisnya secara nyata nih. Oke. Ini memang kalau dari manik-manik ini pastinya prosesnya ada bahan-bahannya juga, ada benangnya yang benar-benar itu kreatif sih ya, Gung Bintang ya, in this proses pastinya. Nah, itu Gung Bintang sendiri emang belajar sendiri atau gimana? Ada yang ngajarin kira-kira?
2: Aku juga belajar dari YouTube sih, Kak. Awal-awal tuh aku belajar juga dari TikTok juga kan. Itu banyak banget contoh ya dari aku. Di situ aku belajar juga membuat manik-manik. Itu sih, Kak.
0: Oke, jadi memang sebenarnya dari awal rencananya kamu emang bikin bisnis atau emang buat sendiri aja sih?
2: Niatnya untuk sendiri sih, Kak. Itu dah untuk giniin outfitku, biar mempercantik outfitku. Terus teman-teman kecantol.
0: Biar makin semakin, kalau bahasanya cewek kue ya.
2: Bener banget.
0: Oke, sekue apa sih kira-kira Gung Bintang? Apakah emang everyday itu harus full dengan aksesoris gitu?
2: Bener banget, Kak. Bahkan bajuku biasanya kuning, Kak. Baju kuning, pink gitu.
0: Oh, tapi jadi berarti teman-temannya emang paham kalau ini Gung Bintang banget sih.
2: Iya, bener banget.
0: Oke, jadi pastinya siapa tahu teman-temannya juga lagi memantau si cewek kue ini di pagi hari ini. Berarti kalau misalnya lagi nggak pakai PDL atau PDH? PDL ya? Baju yang sekarang ya, berarti emang dress code-nya bakal sewarna-warni itu ya?
2: Iya, benar banget, Kak. Sewarna-warni itu.
0: Oh my God, ini berarti sekarang lagi dipakai juga perhiasannya?
2: Iya, Kak, ini lagi pakai.
0: Oh my God, itu ada gelangnya ya?
2: Iya.
0: Oh my God, ini kebayang banget sih teman Pro 2. Tapi bukan heboh sih ya, tapi emang colorful seperti yang Gung Bintang bilang banget tadi. Keren sih ya, hobi bisa dijadiin bisnis teman Pro 2, apalagi juga masuk ke UKM-nya itu sendiri.
2: Bener banget.
0: Jadi relate banget dong ya? Sejalan.
2: Ya, apalagi aku ekonomi dan bisnis kan, jadi juga aku ikut UKWH ini untuk menjalankan bisnis juga, Kak.
0: Jadi memang pas banget jalannya ada di sini ya.
2: Iya benar banget.
0: Oke. Ini kenapa sih Gung Bintang, sebelum kita lanjut ke bisnisnya ya, kenapa sih tertarik buat ikut di apa tadi UKWH ya, bahasanya ya. Oke. UKWH dari kewirausahaan dari Undignas ini.
2: Sebelumnya aku nyari informasi sih Kak, sebelumnya untuk masuk KWH ini. Dan ternyata KWH ini tuh banyak banget kayak event-event yang diadain oleh KWH setiap prokernya itu Kak. Nah di situ aku merasa kayak mungkin ini aku bisa buka stand ya di sini di KWH ini. Jadi aku ikut join di KWH ini Kak.
0: Tapi syarat untuk ikut ini apakah emang harus punya bisnis Gemuntas?
2: Kalau untuk masuk standnya sih iya Kak, tapi itu free Kak, untuk anak-anak KWH itu free untuk masuk ke stand itu.
0: Oke, Gung Bintang bilang ada stand ya, stand ini dalam rangka berarti emang ada eventnya gitu ya?
2: Iya, setiap broker KWH tuh bakal ada event gitu Kak, di luar. Nah di situ kita bakal membuka stand Kak di sana.
0: Oke, berarti memang langsung didukung dari KWH-nya itu tadi.
2: Iya.
0: Oke. KWH itu kepanjangannya apa sih, Bang?
2: Kewirausahaan, Kak.
0: Oh, langsung ya disingkat ya.
2: Iya,
0: oh, kira-kira itu ada KWH ini ada dari kemahasiswaan apa lagi gitu loh. Oke, berarti memang UKM-nya kewirausahaan itu tadi. Oke, keren abis ya, diwadahi langsung sama kampusnya juga.
2: Iya, benar banget, Kak.
0: Sering juga loh teman-temannya mampir ke sini dan ternyata dari Gung Bintang emang ikutnya tuh dari awal ya, dari semester awal langsung.
2: Iya, dari semester awal aku emang tertarik untuk masuk KWH itu Kak. Jadi aku langsung aja bisnisku tip di sana gitu Kak.
0: Oke. Berarti langsung ibaratnya seperti Gung Bintang bilang langsung dititip ya di kayak ini titip anak satu gitu ya.
2: Biar lebih dikenal juga Kak, banyak orang-orang kan nanti di sana join juga itu untuk lihat-lihat.
0: Oke. Gung Bintang boleh dijelasin dong kayak proses kamu bikin dari bisnismu ini sendiri gimana sih dari awal gitu lah.
2: Dari awal mula aku buka bisnis Kak.
0: Boleh.
2: Jadi itu awal mulanya tuh seperti aku jelasin tadi, aku kan emang tertarik, ini kan hobiku ya untuk merangkai ini. Dan setiap aku kan kuliahnya pagi ya Kak. Jadi pagi sampai siang itu aku kuliah, terus sore sampai ke malam itu aku free Kak. Jadi di situ aku untuk merangkai manik-maniknya Kak, dan juga membuat konten gitu sih Kak biasanya. Di situ aku membuat cincin, terus juga membuat gelangnya dan juga buat stripernya sih Kak. Jadi aku punya waktu luang gitu Kak untuk membuat manik-manik ini.
0: Oke, berarti sembari kamu belajar, sembari kamu nugas juga dong pastinya. Oke, itu berarti tetap ya ada spare waktu untuk kamu free time tuh, bukan dihabisin buat scroll-scroll TikTok doang aja dong ya. Oke, itu berarti memang kamu otodidak sendiri juga, sometimes juga lihat di sosmed juga tutorialnya. Nah, itu kalau misalnya sekarang nih udah berbisnis, itu ada orang lain juga nggak sih di bisnis kamu atau memang kamu sendiri nih Bu?
2: Kok itu aku sendiri sih Kak, untuk membuatnya dari awal gitu.
0: Oke. Wow, berarti memang benar-benar entrepreneur sendirian ya.
2: Iya Kak.
0: Oke. By the way, boleh di-spill lagi nama dari bisnisnya aku minta?
2: Nama bisnisku Starberry Blossom Kak.
0: Oke, itu kenapa namanya panjang banget?
2: Mungkin karena aku kan namanya bintang ya Kak ya. Jadi star gitu kan cantik, terus juga Starberry Blossom, jadi kayak biar unik dan lucu gitu Kak, jadi berry blossom gitu.
0: Oke, star berry blossom. Jadi star itu ibaratnya ya name tag-mu sendiri ya, bintang itu tadi, star berry blossom. Oke, berarti memang namanya menggambarkan kecewek-kuean kamu tadi itu ya. Oke, ini adalah khas dari kalau Gen Z sekarang bilang ada yang cewek koket juga, ada yang cewek kue banyak banget ya istilahnya ya. Tapi kalau bintang sendiri sepertinya bersinar dengan warna kuningnya nih.
2: Benar.
0: Oke. Tapi kalau misalnya barang-barang kamu sendiri itu memang sesuai keinginan kamu atau mostly custom gitu Bintang?
2: Kalau untuk pemesanannya boleh custom Kak. Terus kalau untuk ready kayak di stand-stand itu aku buat sendiri Kak untuk itu.
0: Oke. Berarti memang barang-barang itu kamu udah bikin dulu nih sesuai dengan referensi yang mungkin sekiranya kamu interest untuk bikin gitu ya. Tapi kalau misalnya ada custom itu baru
2: boleh juga, boleh juga custom.
0: Berarti bisa ya ibaratnya tiba-tiba aku ketemu nih di Instagram kayak ini lucu nih Gung Bintang, boleh nggak dibikinin kayak gitu?
2: Boleh, boleh banget Kak. Kayak gitu.
0: Berarti bisa dikepoin di mana aja nih informasinya?
2: Di Instagram sih Kak salah satunya.
0: Di Instagram.
2: Di Instagram boleh DM, boleh request.
0: Boleh request kayak di sini juga boleh request lagu. Tapi kalau di Gumi Tam boleh request untuk desainnya yang mana.
2: Bener
0: ya.
2: Banget.
0: Oke, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi teman Pro 2. Tia nanti juga bakalan menelisik lebih lanjut seunik-unik apa sih ya, sedetail apa juga nih dari bintang apa tadi? Star Cherry Blossom.
2: Berry Blossom.
0: Oke, okay, Star Berry Blossom. Ini yeah, panjang banget judulnya teman Pro 2. Tapi setelah lagu yang berikut ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tips of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.
2: RRI Radio Tanggap Bencana. 5 tips yang suatu saat bisa menyelamatkan nyawa kamu. Simpan nomor 112 di ponsel kamu untuk meminta pertolongan terhadap berbagai macam musibah. Bawalah peluit jika bepergian ke hutan atau gunung dan pelajari kode Morse ini. Kode Morse ini dibunyikan jika kamu dalam keadaan darurat, seperti terluka atau tersesat. Apabila digigit hewan berbisa, posisikan bagian yang terinfeksi lebih rendah dari jantung kamu, ikat satu jengkal dari pusat gigitan, dan segera mencari pertolongan. Mintalah nasihat dari penjaga atau petugas apabila kamu berlibur ke daerah baru tentang apa yang harus diwaspadai. Latihlah diri untuk tenang, sebagian besar musibah terjadi ketika kamu panik saat menghadapi bencana di hadapan kamu. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

0: Ya, itu dia tadi Adrian Khalif dan Yusril si sialan ya teman berdua. Jadi kita masih lanjut bareng sama Gung Bintang di pagi hari ini teman berdua, bahas-bahas tentang apa teman berdua? Yes, pastinya merangkai peluang dari hobi dan kreativitas. Ternyata yang dirangkai ini adalah manik-manik ya Gung Bintang ya. Sambil juga merangkai hobi dan merangkai menuju gelar. Oke, Gung Bintang, seperti yang Gung Bintang bilang tadi, sekarang lagi semester 2 ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, lagi bentar banget semester 2-nya ini berakhir ya.
1: Iya, Kak, sebentar lagi semester 3.
0: Oh my god, cepat banget ya rasanya ya. Tapi kalau yang ngejalanin pasti rasanya kayak lama ya.
1: Iya. Lagi bentar punya adik tingkat.
0: Oh my god, cepat banget ya temanku 2.

0: banget dari teman-teman yang ada di kampus itu.
1: Itu berarti yang buka itu sekelas atau seangkatan, Gu?
0: Seangkatan, Kak. 100 lebih makan.
1: Jadi benar-benar itu berarti di yang angkatan pertama ya, berarti sekarang ya, yang angkatan pertama enggak tuh. Yang angkatan termuda ya, yang bikin booth di sana dalam rangka menyesuaikan studi untuk di matkul yang kewirausahaan itu tadi.
0: Ya,
1: waduh. Berarti itu benar-benar langsung ada banyak dagang ya di Uniknas hari
0: ini. Iya, banyak sekarang dagangnya banyak banget, Kak. 100 lebih bahkan, Kak.
1: Wow. Berarti kamu sendiri untuk di hari ini agak sedikit berbeda dengan dari bisnismu sendiri, tapi tetap nggak jauh-jauh dari bisnis itu tadi ya.
0: Iya, sama-sama centil dan juga kokwet.
1: Oke, centil dan girly banget.
0: Benar
1: ya,
0: banget.
1: Pastinya. Oke, berarti hari ini mohon izin ya teman-temannya Gung Bintang tak culik sebentar ya untuk ngobrol tentang bisnis pribadinya dia. Oke, berarti untuk bisnis ini memang dijalani sendiri ya Gung Bintang ya?
0: Benar banget.
1: Oke, berarti itu memang prosesnya dimulai dari awal kuliah ya?
0: Iya Kak, dari awal kuliah aku bisnis.
1: Oke, berarti dari kurang lebih tahun lalu dong?
0: Iya Kak, baru banget jadi.
1: Oke, fresh banget ya. Oke, nah Gung Bintang kalau misalnya proses bikin ya pastinya itu rahasia dapur ya. Ya mungkin bisa dikepoin juga di YouTube ya, tutorial-tutorialnya, siapa tahu ada yang kipo juga. Tapi untuk yang dari barang-barang atau hasil karyanya Bintang sendiri cenderung biasanya itu gimana sih bentukannya Bintang? Apakah cenderung mengarah ke yang warna-warna pastel ataukah yang monokrom atau mungkin yang kayak mermaid-mermaid gitu, yang biasanya kayak gimana sih desain-desain? Tanya Bintang.
0: Mungkin selera orang beda-beda ya Kak ya. Jadi aku kayak lagi aku kokwetin terus juga ada warna pink, terus juga ada cek-cek kue gitu Kak. Terus juga ada hitam putih itu ada Kak. Okay. Jadi tergantung selera orang sih Kak kalau itu.
1: Oke, jadi enggak bisa memaksakan customer ya.
0: Iya Kak.
1: Tapi kalau misalnya katalog dari kamu sendiri biasanya arahnya kemana sih?
0: Aku nge-custom juga bisa ya Kak. Jadi orang-orang tuh bisa giniin produkku tuh misalnya aku mau yang ini Kak gitu. Aku langsung buatin Kak gitu.
1: Oke. Jadi by order ya. Tapi yang ready juga ada menyesuaikan dengan kondisi kamu kesibukan saat itu juga ya. Oke. Tapi sejauh ini biasanya customer kamu teman-teman kampus atau biasanya gimana Bintang?
0: Boleh teman-teman juga ada Kak. Terus kan itu kan ada stand gitu ya Kak. Jadi banyak banget orang-orang random juga yang hadir di situ Kak. Jadi banyak juga yang hadir orang-orang random selain teman-teman aku Kak.
1: Oke. Jadi kayak tiba-tiba aja kayak oh, ternyata ini bisa ada juga gitu ya.
0: Iya.
1: Apalagi sekarang kan teknologi juga udah ada sosial media juga ya,
0: Bintang
1: ya. Oke, keren abis loh teman berdua. By the way, kalau bahas-bahas beli nih, bisa proses untuk bisa belinya tuh gimana? Apakah emang harus buy custom semua atau gimana, Bintang?
0: Boleh DM boleh Kak, terus juga bisa kita COD di daerah Denpasar juga Kak gitu.
1: Oke, tapi udah pernah open stand, open booth gitu enggak, Bintang?
0: Kalau open stand di UKM Kewirausahaan udah pernah Kak.
1: Oke, kapan tuh terakhirnya?
0: Terakhir kemarin sih Kak, tanggal 22 kemarin.
1: 22 Mei banget dong.
0: Iya, baru banget Kak.
1: Oh my
0: god. Kita hadir gitu.
1: Oke, berarti itu di sana kamu emang membawa dari star apa lagi tadi? Starberry Blossom. Oke, aku takut salah sebut lagi nanti teman berdua. Berarti memang sudah dipasarkan secara luas juga, secara umum juga, di sosmed juga, secara langsung juga udah pernah.
0: Iya juga Kak.
1: Berarti kamu ngelihat dong yang pakai-pakai manik-manikmu itu.
0: Itu seneng banget sih Kak, merasa seneng banget orang-orang sudah pakai produkku Kak. Seneng banget.
1: Oke, bahkan bukan kamu aja yang pakai gitu ya. Oke, sejauh ini apa aja sih hasil dari karyamu itu, Gumintang?
0: Aku buat strap pun juga Kak, jadi mempercantik handphone kalian. Terus juga aku juga buat gelang, cincin, manik-manik gitu.
1: Oke, kedepannya kira-kira mau upgrade bikin apa nih kira-kira ke Bintang? Atau ada nggak terobosan baru yang pengen kamu bikin kedepannya?
0: Mungkin kedepannya aku bisa membuat kalung, terus juga aku juga membuat kayak buket-buket gitu sih Kak ke depannya.
1: Oh, maksudnya buket tuh yang kayak gimana? Aku nggak kebayang.
0: Single buket gitu Kak, jadi mau yang buat bunga-bunga gitu.
1: Oke, dari manik-manik?
0: Bukan Kak, itu dari bunga-bunga.
1: Oke.
0: Dari bunga anggrek, jepun gitu niatnya.
1: Oke, berarti memang ada terobosan baru yang bakalan digabungin dari merekmu sendiri.
0: Iya,
1: gitu
0: bener-bener.
1: Ya. Oke, bisa jadi sih, keren banget teman berdua. Oke, dari Gung Bintang sendiri berarti memang sudah berproses dari, bisa dibilang dari tahun lalu ya Gung Bintang ya. Udah mau ada terobosan baru juga nih. Kira-kira kedepannya target kamu gimana sih Gung Bintang selain untuk upgrade barang itu?
0: Target aku untuk kedepannya, semoga produk aku ini

0: makin luas juga untuk dikenalin oleh orang-orang yang lain gitu Kak.
1: Oke, semoga amin, swaha ya. Apalagi sekarang udah main-main ke sosmed juga, ke Pro 2 juga, dan buat secara langsung juga. Udah lengkap sih ya untuk promosinya ya, Agung Minta ya. And by the way, rate harganya deh, dari yang termurah tuh berapa, start berapa?
0: Kalau cincin aku jual 5 ribuan Kak, itu 5 ribu dapat 3 gitu.
1: Oke, kalau yang lain ya ada apa tadi, yang strap-on ya?
0: Strap-on itu aku jual 25 ribu Kak. Dan untuk gelang aku jual 10 ribuan sih Kak. Jangkau banget.
1: Tapi kalau misalnya custom itu menyesuaikan juga ya?
0: Iya, tergantung untuk manik-manik yang pakai apa Kak gitu.
1: Tapi manik-maniknya itu kamu biasanya dapetin secara online atau gimana?
0: Aku online sih Kak biasanya manik-maniknya. Terus aku beli online, terus aku racik kayak rangkai-rangkai gitu sendiri gitu Kak.
1: Berarti ini full berimajinasi ya?
0: Iya, jadi aku bisa ngerangkai itu imajinasi aku sendiri Kak gitu.
1: Biasanya inspirasinya dari mana aja sih Gung Bintang dalam bikin desain gitu loh? Kan ibarat ini ngedesain juga ya. Itu biasanya inspirasinya dari mana?
0: Kalau aku itu kan mani-mani itu warna-warni ya Kak. Jadi aku menyesuaikan warna-warnanya sih Kak gitu. Itu juga mungkin di sosial media juga gitu.
1: Kalau misalnya aku custom nih, pengen dibikinin dengan tema Tinkerbell, tapi desainnya kamu bikin sendiri deh.
0: Boleh,
1: gitu.
0: Boleh.
1: Boleh tetap banget. Kayak gitu ya.
0: Boleh.
1: Oh my god, inilah serunya teman-teman berdua kalau bisnis Gen Z itu bebas custom ya emangnya biasanya ya. Tapi syukurnya mereka juga bisa menyesuaikan. Tapi kenapa sih kamu ide-nya ke arah manik-manik gitu loh? Ada nggak sebelumnya, kan kamu udah tahu nih kamu pengen masuk ke bisnis ya Gung Bintang ya. Nah itu pastinya nggak jauh-jauh dari kata bisnis dan kreativitas itu tadi ya. Ada nggak kira-kira sebelumnya, sebelum kamu berbisnis di manik-manik ini, ada nggak sebelumnya kamu bikin kreativitas lain juga?
0: Kalau itu aku belum sih Kak, karena kan manik-manik ini hobiku ya Kak ya. Jadi dari awal aku emang berniat berbisnis ini Kak. Jadi mungkin juga manik-manik ini selalu trendy gitu loh Kak. Jadi menurutku manik-manik ini cocok untuk anak-anak muda yang sekarang Kak gitu.
1: Karena kamu juga pakai gitu ya. Tuh liatin ke teman Poi 2 gelangnya. Lucu banget ya, langsung ada produknya sendiri dan digunakan sendiri. Gimana kira-kira review terkini dari teman-teman yang udah beli?
0: Pastinya pada bilang lucu-lucu banget, terus juga tahan lama sih Kak itu.
1: Berarti emang ada rahasia tersendiri ya?
0: Tergantung talinya apa gitu-gitu, kan biar kuat.
1: Itu rahasia ya? Apa sih tips untuk merawat dari barang yang kamu, misalnya nih teman Pro 2 udah beli nih, terus gimana sih caranya biar itu tahan lama gitu loh, biar gak cepat rusak, apalagi kan itu pakai tali ya, singkatnya pakai tali gitu lah, atau senar gitu lah. Itu biar gak putusnya sebenarnya gimana sih perawatannya Gung Bintang?
0: Mungkin menjauhkan dari air sih Kak. Jadi kan air itu bisa mengenang itu di gelangnya gitu. Jadi itu bisa menyebabkan rusak Kak juga salah satunya gitu. Untuk menghindari itu.
1: Jadi nggak boleh kena air ya?
0: Ya jarangin sih Kak lebih tepatnya.
1: Karena aku sempat punya juga kan, itu juga warnanya cepet hilang gitu.
0: Iya, itu tergantung manik-maniknya juga Kak. Jadi ada manik-manik yang kualitasnya emang berbeda, ada yang cepat pudar, ada yang juga cepet tahan lama gitu.
1: Berarti tergantung se-premium apa kualitasnya
0: banget.
1: Teman Pro 2. Nah, untuk yang pengen kepo lebih lanjut bisa di-spill di mana nih Gung Bintang? Untuk manik-maniknya?
0: Boleh cek di sosial media Strawberry Blossom Kak.
1: Langsung di sana adminnya langsung Gung Bintang sendiri ya. Berarti kalau misalnya teman Pro 2 pengen custom, pengen beli, bisa langsung kepoin di Instagram.
0: Benar banget.
1: Jangan di spam ya teman Pro 2, kasihan nanti lagi kuliah juga ya. Kalau COD langsung di Undiknas bisa ya?
0: Boleh. Benar banget.
1: Langsung pas mungkin pas ada matkul ya, bentarannya langsung COD. Deh, seru banget teman Pro 2 kalau udah bahas bisnis-bisnis Gen Z itu pasti sesuatu yang lucu gitu ya, sesuatu yang memang ada di sekitar kita. Semoga kedepannya lebih lancar lagi ya Gung Bintang ya, karena ini
0: kasih,
1: by the way
0: Kak.
1: Waktunya udah mau habis juga.
0: Terima kasih Kak.
1: Berarti nanti kedepannya ada open booth lagi gak kira-kira untuk Strawberry Blossom? Nah aku udah ingat.
0: Mungkin ada sih Kak kedepannya gitu. Mungkin kita juga ada di CFD Renon kan.
1: Berarti nanti tinggal kepoin di Instagram
0: ya.
1: Okay. Nanti bakalan diupdate di sana teman Pro 2 ya, di Starberry Blossom. Oke deh, thank you Gung Bintang dengan star-starnya. Ya. Semoga kedepannya makin sukses lagi ya, dan nanti semoga custom-customan yang aneh itu bisa kamu acici juga.
0: Terima kasih.
1: Oke, semoga lancar kedepannya dan titip salam juga sama teman-teman di UKM juga yang hari ini lagi sama teman-teman angkatan juga ya, yang hari ini lagi event juga. Semoga kedepannya bisa main-main lagi ke sini. Siapa tahu ada produk baru lagi.
0: Iya benar banget.
1: Menarik banget nih teman Pro 2. So once again thank you ya Gung Bintang.
0: Makasih ya Kak hari ini.
1: Terima kasih sudah mampir ke sini dan temannya juga yang di belakang layar yang membersamai kita di pagi hari ini. And thank you juga shout out to Kak Dodo teman Pro 2 yang pagi hari ini sudah memprovide ya untuk live kita dan dialog kita di pagi hari ini. So thank you buat kamu yang udah dengerin teman Pro 2 and sorry if there are any mistakes selama Tia siaran di pagi hari ini. So langsung aja Tia pamit undur diri pada akhirnya dari kawasan Metropolis High Muruk 70 dan Pasar. Aku Martia bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another day. Bye bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

pertandingan sepak bola yang penuh dengan kejutan dan rekor luar biasa. Piala Dunia FIFA pertama kali diadakan pada tahun 1930 di Uruguay. Piala Dunia udah ada 96 tahun loh teman Pro 2, terhitung dari pertandingan pertamanya. Wow, keren banget ya. Gak heran nih, kita semua antusias buat ngikutin Piala Dunia tahun ini. Menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, antusias para penggemar memuncak tinggi dengan rekor permintaan tiket yang menembus 150 juta permintaan. Uniknya nih teman Pro 2, tahun 2026 menjadi tahun turnamen terpadat. Edisi 2026 akan menjadi yang terpanjang nih dalam sejarah dengan total 104 pertandingan karena penambahan peserta menjadi 48 tim yang berbeda dengan edisi tahun-tahun sebelumnya. Nah, pengen tahu kan kelanjutannya seperti apa? Jangan lupa pantengin RRI Pro 2 Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkembang.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waktunya kentongan.
1: Earthquake Warning Alert System adalah sebuah sistem yang berfungsi memberikan tanda peringatan gempa bumi kepada masyarakat secara otomatis dan sangat cepat. Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman sekaligus kewaspadaan masyarakat di daerah-daerah rawan bencana gempa bumi yang frekuensinya terus meningkat. EWAS memberi tanda peringatan gempa bumi berupa bunyi sirene yang keras di tengah masyarakat tepat saat guncangan gempa terjadi. EWAS efektif mendeteksi guncangan gempa dan membunyikan alarm peringatan dalam waktu kurang dari 5 detik.

0: apa tuh?
1: Oh ini, aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan, dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

95,3 Pro 2 FM dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Informasi Pro 2 akan dibacakan oleh Yogi Hari Dwi Payana, di mana informasi pertama datang dari Bulog, pastikan stok beras Bali aman jelang Idul Adha dan juga Galungan. Yap. Perum Bulog memastikan stok beras di Bali dalam kondisi aman menjelang hari besar keagamaan nasional Idul Adha dan juga Galungan. Direktur Keuangan Perum Bulog Hendra Susanto ini menyebutkan cadangan beras pemerintah di Bali itu mencapai 10.739 ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar 5 bulan ke depan. Selain memastikan kecukupan stok, Bulog juga memperketat pengawasan kualitas beras serta memperkuat distribusi di pangan agar stabilitas harga tetap terjaga. Pemimpin wilayah Perum Bulog Konwil Bali, Muhammad Anwar, ini menambahkan koordinasi dengan pemerintah terus daerah terus dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan menjelang meningkatkan kebutuhan masyarakat saat hari raya. Lalu ke informasi lainnya, datang dari pemerintah Provinsi Bali masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait kebijakan penghentian tenaga non-ASN mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Kepala BKPSDM Provinsi Bali Iwayan Budiasa meminta guru honorer tetap menjalankan tugas seperti biasa sambil menunggu kejelasan aturan resmi. Menurut Budiasa, sekolah negeri di Bali saat ini masih sangat bergantung pada guru honorer karena kekurangan tenaga pendidik masih terjadi di sejumlah SMA-SMK dan SLB negeri. Pemprov Bali juga akan berkoordinasi dengan Distrikpora Bali untuk mencari solusi terbaik agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Itu dia informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan mendengarkan gelaran Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melecehkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya? Tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Waktunya untuk Produ Head List ya. Lagu-lagu hit sih bakal diputerin sama Yogi nih teman Produ selama 1 jam sampai nanti di jam 12 siang. Jadi pastikan untuk selalu setia dulu berteman bersama dengan Yogi ya, yang kali ini di take over sama Yoginya untuk siarannya. Bakalan sampai jam berapa? Ditunggu aja, kita bakalan seru-seruan bareng, having fun together. Dan kamu boleh banget untuk request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara yang menurut kamu oke punya, melalui WhatsApp ya di 0896203900 ataupun juga telepon boleh banget nih teman Produ di 0361265403. Dan seperti biasa juga media sosial kita udah on banget untuk kamu kepoin teman Produ. Follow juga boleh di RRI Produ FM Denpasar, baik Facebook, X, Instagram dan juga TikTok. It's gonna be available until 3 PM. So without any further ado, we're gonna going back to the other music. It's gonna blow your mind, maybe or not, I don't know exactly. So this is Rex Orange with 10 of the 10.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.

39 menit lepas dari jam 11 siang nih teman Pro 2 ya. Melihat kondisi saat ini, Pro 2 Hitlist nih bakalan siap untuk di opening sama kamunya. Sebenarnya bukan opening juga ya, tapi untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, apakah suara Yogi cukup jelas teman Pro 2? Semoga aja aman ya, karena beberapa hari terakhir ini sering banget terjadi kendala teknis. Apalagi ya kemarin, itu semalam kita ada mengalami, aku gak tahu ya apakah teman-teman juga mengalami, tapi Denpasar Utara itu mengalami padam listrik teman Pro 2 ya, dan itu membuat gangguan di beberapa jumlah titik dan juga sinyal aku sangat terganggu. Jadi aku gak bisa ngapa-ngapain selama kurang lebih lumayan lama, walaupun hitungannya itu gak sampai sejam, tapi itu juga cukup mengganggu aktivitas, dimana kalau malam-malam tuh kita kan lebih banyak santai dan juga scrolling dan juga menggunakan internet ya. Tapi kalau misalnya kamu gak ada masalah nih di daerah Denpasar lainnya gitu ya, mungkin bisa diceritain juga pengalamannya kemarin. Kalau soal Yogi cukup terganggu aja sih, karena ada beberapa aktivitas yang dilakukan pada saat itu, mau gak mau harus dijeda, akhirnya dibawa tidur aja. Ada yang setuju gak sih kalau misalnya udah kayak gitu dibawa tidur aja? Tapi di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2, Yogi masih open banget untuk request lagu kesukaannya kamu ya. Kalau misalnya Hitlist, pastinya lagu-lagu hitsnya Pro 2 FM di pasar, baik dalam negeri ataupun juga mancanegara, bakalan disajikan sama kamunya secara tuntas dan juga lugas. Asik banget gak tuh bahasanya? Seperti yang satu ini sudah ada di request juga ya sama teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan pasar. Sudah lama banget gak dengerin lagunya Kill Bill punya Zezah gitu ya, di request juga sama Ari yang ada di seputaran Denpasar. Katanya diputarin buat kayak Yogi juga, semangat untuk siarannya karena masuk ke dalam hitlistnya Pro 2. So we gonna listen it up. This is the Ziza with the Kill Bill.

0: pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.
1: Teman terbaik.

0: Sari, di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

kita berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

menghilangkan kekotoran di tengah, di dataran.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Hai teman Pro 2, Ayu Mira menyapa kamu ya. Dan pastinya akan menemani kamu di siang hari ini teman Pro 2 sampai dengan sore nanti di pukul 3 sore. Satu jam ke depan informasi kuliner bakal temenin kamu. So buat kamu juga bisa dengerinnya lewat streaming ya di www.rri.co.id atau langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Makanan crispy itu selalu punya tempat di hati. Bahkan teman Pro 2, kalau aku ingat zamanku kecil gitu ya, dapat makanan yang crispy, yang memang jadi favoritnya itu adalah kulitnya. Kulit crispy, tepung-tepungnya itu yang jadi favorit, bukan dagingnya. Jadi kalau misalnya disuruh milih, kalau bisa dapat yang tanpa daging gak apa-apa ya, yang penting crispy-crispy-nya dapat. Cuman kalau sekarang teman Pro 2, kita mungkin beberapa yang udah dewasa ini udah lebih sadar kalau menikmati gorengan itu tidak bisa sebablas dulu ya, karena mengingat kondisi kesehatan, kandungannya dan lain sebagainya. Cuman nih teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita gambarkan tentang masakan crispy, setiap masa itu dia selalu ada di hati teman Pro 2. Gak cuma sekedar gorengan biasa gitu ya. Kalau kayak kita tahu sekarang, ayam tepung semakin banyak macam-macamnya. Terus segala olahan pun dari sayur, daging, semuanya bisa digoreng tepung dan rasanya cocok-cocok aja. Tapi teman Pro 2, memang gak sedikit yang diantara kamu gak cuma beli gitu ya, tapi juga bisa berharap buat dan hasilnya konsisten. Tapi ini bukan cuma sekedar menggoreng dengan tepung teman Pro 2. Ada beberapa hal kecil yang ternyata itu sangat-sangat berpengaruh dengan makanan crispy yang sedang kamu buat. Jadi kalau misalnya kamu udah bisa buat secara konsisten, mungkin yang akhirnya menikmati bukan cuma kamu dan keluarga kamu ya, mungkin juga teman-teman kamu, atau bahkan kamu bukannya pelanggan dengan usaha kecil kamu teman Pro 2. Tapi kita start one akan mulai dari adonan dulu. Nah, bicara tentang bisa dikatakan goreng crispy, teman Pro 2, jangan terlalu basah, itu adalah rahasia dari adonan. Pastikan nih teman Pro 2, bahannya itu ya sudah di, misal nih kalau ada udang kamu cuci terus kamu lap-lap pakai tisu teman Pro 2 supaya agak kering, supaya air yang tersisa gak buat adonan kamu jadi becek. Jadi tepung kering ini juga posisinya akan dominan, yang mana akan membalur bahan kamu ya dengan tepung kering seperti terigu atau maizena, atau memang tepung yang sudah jadi teman Pro 2. Jadi dengan adonan basah yang tidak terlalu cair dan juga tidak terlalu tebal, kemudian kamu balur dengan tepung kering, itu akan membuat gorengan kamu menjadi lebih crispy. Tapi gak cuma itu, masih ada lanjutannya setelah ini ya.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Masih dari kawasan Metropolis, Semuruk, 70 Denpasar. Pernah dengar istilah yang namanya double fry, teman Pro 2? Nah, ini memang jadi salah satu trik memasak ya, yang akan membuat kamu sukses membuat yang namanya makanan kamu menjadi crispy, teman Pro 2. Jadi kayak aku bilang, siapa tahu ini gak cuma akan jadi makanan favorit di keluarga kamu aja, tapi juga bisa membuat orang lain merasakannya karena menjadi pelanggan kamu, teman Pro 2. Tapi sebelum kita ke double fry-nya, kita wajib mematangkan bahan dulu, teman Pro 2. Jadi setelah bahannya, ya misalnya udang atau ayam sudah kamu baluri tepung gitu, kamu sudah keringkan, baluri tepung. Nah, kamu bisa goreng di api sedang ke panas, teman Pro 2. Tapi intinya adalah apinya sudah panas ketika kamu masukkan bahannya. Digoreng sampai mulai matang dan juga kecoklatan, teman Pro 2. Tapi coklatnya coklat tipis ya, jangan sampai yang terlalu coklat. Kemudian kamu angkat, kamu diamkan beberapa saat. Dan dengan api yang lebih panas lagi, teman Pro 2, dengan minyak yang sama, kamu tinggal tuangkan kembali gorengan-gorengan yang sudah kamu siapkan. Cukup beberapa detik sampai 1 menit aja, enough. Kemudian diangkat semua, jadi deh teman Pro 2 ya. Intinya warnanya udah emas garing. Jadi ini akan menjadi salah satu makanan yang mudah sebenarnya untuk dibuat. Jadi anti melempem, teman Pro 2. Tapi pastikan detail-detail kecilnya juga kamu ikuti sesuai tips.

0: yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.
1: Teman terbaik.

0: penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, mau bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mi, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal lah kenapa. Ih.
3: Emang perlu biar kejadian dulu. RRI, Radio Tanggap Bencana.

Masih dari kawasan Metropolis Hamuruk 7 Pulau Denpasar. Informasi kuliner kali ini teman Pro 2, kita masih bahas yang crispy-crispy yang bisa jadi ide juga buat kamu yang pengen buka bisnis kuliner, teman Pro 2. Karena kalau misalnya dari pengolahan kamu sudah sesuai gitu, teman Pro 2, terus penyimpanannya juga good quality, ini kayaknya bikin produk kamu juga awet tanpa pengawet. Karena teman Pro 2, sebelum menyimpan kita kan meniriskan dulu nih ya. Kamu bisa meniriskannya di rak awet teman Pro 2, yang mana ini bukan hanya untuk gaya-gayaan gitu ya ala-ala chef, tapi memang ini adalah jadi salah satu pendukung teman Pro 2 ketika kamu tidak menumpuk lauk crispy di atas tisu dapur terlalu lama, karena uap panasnya malah bisa mengembun kembali. Jadi taruh aja di atas rak awet atau saringan besi yang digoyang-goyang. Jadi setelah udah dingin total teman Pro 2, kamu jangan langsung masukkan lauk ke wadah ketika masih panas. Pokoknya intinya udah dingin banget, baru teman Pro 2 disimpan di toples kedap udara supaya awet renyah berhari-hari, atau untuk produk tertentu teman Pro 2 itu bisa berminggu-minggu. Kalau misalnya kamu pengen memadukan berbagai kreasi crispy kamu dengan bumbu, itu akan selalu cocok ya, balado, sambal, atau lain sebagainya. Tapi pastikan teman Pro 2, kalau bumbu tumisnya itu benar-benar matang, mengental, dan kandungan airnya sudah habis ya. Karena kalau nggak gitu teman Pro 2, gorengan crispy yang sudah kamu buat akhirnya akan melempem. Jadi segala sesuatu itu ternyata punya pengaruh besar. Jadi jangan anggap remeh hanya tambahin bumbu aja, tapi bumbunya aman apa enggak akan buat gorengannya melempem atau enggak. Atau akan lebih baik lagi ketika gorengan crispy kamu tetap sendiri, terus kalau kamu makan ya udah tinggal dicolek aja dengan sambalnya atau dikocok pastinya.

RRI Radio Tanggap Bencana. Kalau terjadi bencana, kita harus ngapain ya? Download Inaris aja di smartphone kamu. Inaris merupakan sistem yang berbasis web dan aplikasi yang bisa kamu download di Play Store ataupun Apple Store. Dan ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan Inaris, kamu bisa mendapatkan informasi meliputi informasi bahaya bencana dan apa tindakan yang harus kamu lakukan ketika terjadi sebuah bencana. Contohnya, terjadi banjir di wilayah kamu. Aplikasi ini akan memberikan kamu rekomendasi info tindakan apa yang harus dilakukan. Gak cuman itu, Inaris juga memanfaatkan informasi-informasi dasar seperti peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, peta bahaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga peta potensi tanah longsor dan gunung api dari Badan Meteorologi. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Udah ya teman Pro 2 ya, makanan crispy-nya dan juga bisnisnya. Semoga sih buat kamu yang terketuk, ada keinginan dan ada kemauan, bisa menjalankan hal itu yang pada akhirnya akan ngasih cuan juga ke kamu kan ya. Tapi kalau makannya jangan terlalu berlebihan lah teman Pro 2, karena apapun yang berlebihan itu gak baik, kecuali berlebihannya adalah berlebihan punya duit gitu ya. Tapi yang halal juga nih. Oke teman Pro 2, itu dulu deh obrolan kita ya. Karena sejam ke depan aku akan beralih ngajak kamu untuk membakar lemak-lemak setelah kamu timbun dengan gorengan-gorengan kamu. Dan kalau bicara tentang olahraga, ini kan banyak macam-macamnya teman Pro 2. Tapi kali ini aku bakal bahas yang gak akan sulit untuk para wanita. Jadi stay tune aja.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, Gibol, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

lihat anak muda-anak muda hitsnya Kota Denpasar. Kalau misalnya kamu adalah pecinta olahraga tenis, nah ini memang jadi olahraga yang punya segudang manfaat. Meskipun raketnya mahal ya. Masih bisa nyewa gak sih teman pro 2? Kayak lapangan kan juga nyewa ya. Kalau misalnya dapat minjam ya syukur-syukur lah teman pro 2. Ini jadi salah satu jenis latihan kardiovaskular karena bantu ningkatin detak jantung dan juga pernapasan. Dan bahkan libatin otot bagian bawah yang besar buat gerakan cepat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dan juga otot tubuh bagian atas untuk bantu kamu ngayun raket teman pro 2. Dan jangan salah ya, dari jenis-jenis olahraga yang satu ini teman pro 2 memang bisa dikatakan difavoritkan oleh banyak orang. Jadi itulah sebabnya tenis ini bisa dilakukan sebagai latihan yang ke seluruh tubuh teman pro 2, ke daya tahan, ke kekuatan, dan juga bantu bakar kalori. Pastinya namanya juga olahraga kan, apalagi cukup beberapa menit mengejar bola, detak jantung kamu akan meningkat dan tubuh kamu akan memberikan respon untuk membakar lebih banyak kalori. Dan disebutkan teman pro 2 juga, bagi beberapa orang yang percaya, bahkan ini bisa memperpanjang umur. Karena penelitian menunjukkan orang yang bermain tenis sekitar 3 jam per minggu hidup rata-rata 9-10 tahun lebih lama daripada orang-orang yang gak mau gerak sama sekali. I'm just not sure my heart is working and yours is beating double time.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Aduh, ambul lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

buat kamu-kamu yang ngerasa selalu terguncang kesehatan mentalnya, Edda, mental health-nya teman Pro 2 ya. Blimbo, terngidang tiang merike. Engken tuh, oh mental health tiang ceng lewong janin deh. Sering loh teman Pro 2 ada yang kayak teman aku memang memilih untuk tidak bertemu teman-temannya karena ngerasa mental health-nya lagi gak baik. Ya gak apa-apa teman Pro 2, itu adalah keputusan yang bijak bahkan menurut aku ya. Karena satu, dia sudah tahu apa yang terjadi dalam dirinya dia. Dan kedua adalah membuat dia tidak ada di situasi yang lebih buruk ketika harus melawan perasaannya sendiri. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya kamu tenis gitu ya, ternyata gak cuma bikin raga kamu sehat tapi mental kamu juga sehat. Tapi kayaknya ini harus disesuaikan dengan teman-temannya juga ya. Jadi manfaat dari olahraga tenis lainnya ini teman Pro 2, memang karena si tenis membutuhkan pemikiran cepat dan reaksi yang sepersekian detik gitu. Jadi tubuh kamu akan nyiptain koneksi baru antara saraf otak ketika kamu waspada dan juga berpikir taktis. Jadi ini yang membuat pikiran tetap tajam seiring bertambahnya usia. Memang jadi olahraga kardio yang bagus untuk kesehatan, begitu juga banyak olahraga lainnya. Tapi yang membuat teknik tenis ini berbeda teman Pro 2 adalah satu, membutuhkan orang lain sebagai lawan main. Ini kan jadi cara yang bagus juga ya buat ngabisin waktu bareng teman atau bareng orang yang baru teman Pro 2, yang bisa ngasih vibing positif buat kamu dan membuat tubuh kamu sehat dan pikiran kamu juga lebih sehat.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.

Bicara tentang tenis, tenis dan juga tenis. Kalau temennya udah positif, lingkungannya udah TOPBGT, manfaatnya sih maksimal banget ya. Cuman ada nih teman pro 2 buat kamu-kamu yang baru memulai gitu ya. Ada beberapa tips untuk latihan pertama kamu supaya dapat momen latihan tenis terbaik, teman pro 2. Dimulai dari bermain dengan pemain dengan tingkat keahlian berbeda. Dan juga jangan lewatkan teman pro 2 pemanasan sebelum memulai olahraga ya, karena kan ini menghindari cedera. Jadi maksud hati malah sehat, malah sakit kan ini malah berbalik ya. Terus mempertajam konsentrasi dan juga kewaspadaan. Kalau kamu ngerasa di dunia kerja atau dunia pertemanan kamu rasanya lagi mumet banget teman pro 2, jadi ketika kamu berada di lapangan tenis dengan fokus kamu ke bola, gerakan olahraga dan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, ini tentunya akan membuat kamu melepaskan hormon-hormon negatif dan membangkitkan hormon positif dalam tubuh kamu. Tapi kalau mau latihan sendiri dulu bisa teman pro 2, pukul bola ke dinding atau pakai bantuan mesin ya, untuk yang lebih expert teman pro 2. Dan coba bermain di permukaan lapangan yang berbeda, terutama kalau kamu memiliki masalah dengan persendian. Jadi ada 3 jenis utamanya, seperti halnya rumput, tanah liat dan lapangan keras seperti beton. Karena gak selalu kok teman pro 2 ada di zona nyaman itu menyenangkan. Karena ketika kamu bisa memacu adrenalin dan juga bisa membuka hal baru atau mulai hal baru dalam hidup kamu, mungkin kamu akan merasakan kesenangan yang lebih daripada ketika kamu berada di zona nyaman itu saja.

0: bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita.

Bicara tentang olahraga teman Pro 2, sampai di situ aja ngomongin tenisnya, karena kenapa sekarang saatnya ngumpulin modalnya ya. Bisa nyewa teman Pro 2, lapangan bisa nyewa ya. Bola juga bisa nyewa, raket juga bisa. Tapi sekarang diakumulasi dulu kira-kira perlunya berapa, terus teman yang kamu bisa ajak join berapa, terus akhirnya pembagiannya jadi berapa. Setidaknya nih ya, kalau tiba-tiba kamu ikut, kamu gak kaget dengan estimasi yang terlalu tinggi atau di luar budgeting kamu. Jadi kamu emang benar-benar bisa menyesuaikan gimana sih olahraga ini gak cuma bisa ngasih manfaat buat tubuh kamu secara kesehatan fisik, mental, tapi juga kesehatan kantong kamu pastinya.

0: wish I hated you. E-Kill, E-Kill, E-Kill, Info Go Kill.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
2: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Produa FN Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau teman Produa sekarang lagi perlu banget hiburan, teman Produa. Tipe hiburan yang lagi kamu pengen tuh kayak gimana sih? Ada gak sih tipe hiburan yang kamu pengen tuh adalah melihat cerita orang lain yang akhirnya ngasih banyak poin-poin kehidupan untuk diri kamu? Kalau iya, itu adalah pencarian kamu, teman Produa. Ada di salah satu film keluarga, Suami Adalah Hama, yang lagi tayang di bioskop dan dapat respon positif dari penonton. Film ini diproduksinya sama Umbara Brothers Films, teman Produa, dan juga VMS Studio, yang nyorotin dinamika rumah tangga. Ini kebanyakan ngomong olahraga tadi jadi beralih ya teman Produa ya, yang terasa dekat dengan kehidupan nyata. Nah, dibintanginnya sama Omar Daniel, Raihanun, Meriam Bellina, Sita Marino, Jeremy Moeremans, dan juga ini adalah menunjukkan realitas hubungan suami istri termasuk konflik yang kerap terjadi di kehidupan rumah tangga. Gen Z, tenangkan diri kamu ya. Jadi sutradara sekaligus penulis dan produser film ini, Anggi Umbara, ngungkap kalau cerita di film ini sangat personal dan ia ngaku banyak pengalaman pribadinya yang ikut dituangkan dalam alur cerita. Wow, ternyata teman Produa, sebelum kita benar-benar memulai rumah tangga, mungkin boleh ya kita nonton film ini. Jadi mendapat gambaran kira-kira rumah tangga masa depan gimana sih. Meskipun akhirnya juga akan ada perbedaan sama kehidupan kita, teman Produa, cuman gambaran awalnya ya bisalah ya kita intip-intip dari film dan kita ambil poin-poin pelajarannya.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.

Kalau tadi informasi seputar film Mira udah kutip dari rri.co.id, kali ini masih ya kita berputar di rri.co.id karena banyak banget teman Pro 2 informasi-informasi kece gitu ya. Kamu bisa saksikan, kamu bisa lihat, kamu bisa baca, kamu bisa tonton teman Pro 2. Dan kali ini adalah sebuah informasi yang datang dari zoo gitu teman Pro 2 ya. Bird Advisor Taman Safari Group yang mengatakan bahwa AAPVC 2026 ngasih dampak buat pengenalan keanekaragaman hayati Indonesia, yang mana selama 35 tahun ajang ini dinilai berhasil meningkatkan minat fotografer terhadap satwa liar. Dan gak cuma satwa biasa, tapi juga satwa langka dan interaksi unik antar hewan, yang mana para fotografer juga mengeksplorasikan perilaku satwa secara lebih mendalam, teman Pro 2. Dan adanya sebuah kompetisi IAPVC 2026 itu secara bahasa Indonesia teman Pro 2 ya. Ini jadi ajang promosi dan edukasi bagi Taman Safari Group juga. Karena satwa yang diperkenalkan tidak hanya satwa endemik Indonesia tapi juga satwa yang dari berbagai negara. Yang mana menurut Pak Agus teman Pro 2 banyak karya yang mampu menggugah emosi pengunjung. Contohnya adalah foto induk dan anak satwa serta interaksi antar spesies, yang mana foto-foto tersebut bisa menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap satwa sejak dini. Berhubung ke depan ini akan ada libur panjang teman Pro 2, buat kamu yang punya adik, punya keluarga yang rasanya bingung mau habisin waktu kemana, nah zoo ini bakal jadi pilihan yang cocok. Selain refresh, ada juga edukasinya dan ada juga pengenalan hewan-hewan yang mungkin kita gak pernah lihat sebelumnya atau kita gak tahu gimana ilmu-ilmu atau sejarah tentang hewan-hewan itu sendiri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Informasi entertainment masih hadir teman Pro 2. Jadi ada beberapa hal yang masih aku akan bicarakan dengan kamu di sore hari ini. Nah, berhubung teman Pro 2 yang siapa tahu lagi santai-santai merequest, boleh banget ya. Langsung aja gabungan ke WhatsApp-nya RRI Pro 2 FM Denpasar 089-6203-9100. Akan ada Billie Eilish dulu temani kamu di sore hari ini teman Pro 2. So nanti aku akan balik lagi dengan informasi menarik lainnya.

0: tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852 hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

Satu single teman pro 2 jam by Blackpink ya, di menit ke-36 lepas Rapa Call 2 siang. Jam. Kalau misalnya kamu nonton gitu, konser-konsernya emang bikin kamu rasa pengen loncat-loncat ya. Tapi jangan lupa tangannya juga sambil memegang yang namanya light stick teman pro 2. Kalau nonton Korea-Koreaan emang light stick ini jadi yang gak boleh kelewat teman pro 2 ya. Karena apa? Menjadi bagian yang tak terpisahkan. Tapi selain memang berbentuk tongkat, lampu LED dengan baterai AAA dan juga fitur Bluetooth untuk konser K-pop, ini juga jadi simbol identitas fandom sekaligus dukungan penggemar ke idola favoritnya ketika tampil. Dikutip dari berbagai sumber teman pro 2, yang mana informasinya Mira dapatkan dari rri.co.id, tren light stick ini memang jadi identitas. Selain jadi identitas, juga bentuk dukungan dan loyalitas. Selain itu juga interaksi visual dengan artis. Karena beberapa konser K-pop modern pakai light stick ini sebagai bagian dari sistem pertunjukan interaktif. Jadi warnanya itu teman pro 2 kan bisa berubah ya. Jadi ngikutin lagu, konsep panggung atau teknologi yang digunakan selama konser berlangsung. Dan selain itu juga ini jadi momen untuk membangun rasa kebersamaan dan pengalaman konser yang lebih berkesan. Jadi bukan cuma merchandise teman pro 2, tapi juga jadi simbol hubungan emosi antara penggemar dan idola K-pop favorit, yang mana kehadirannya ketika konser ini membuat suasana jadi lebih hidup, hangat dan penuh kebersamaan dalam satu area konser.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri."

Satu single dari Joji, teman Pro 2, Run, temani kamu di menit ke-52 lepas dari pukul 2 siang. Dan saatnya sekarang aku run dari udara ya. Karena after this one akan ada Mita temenin kamu di pukul 3 sampai dengan pukul 8 malam, teman Pro 2. Tapi tenang, Pro 2 FM Denpasar akan mengudara sampai pukul 12 malam nanti. Sampai di sini aja deh, Yumirah temenin kamu. Thank you buat teman Pro 2 yang udah dengerin dari siang tadi. Kalau gitu, stay safe, stay healthy, and say no to drugs. Bye-bye.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: is your radio.
1: Moshi-moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Dipenceloskan dari kawasan Metropolis, saya Buruk 70 Denpasar. Selamat sore ya teman Pro 2. Kali ini kamu ditemani sama aku, Mita Wulandari. Ini aku bakal demenin Gus dan Geknya ini Semerton RRI Pro 2 Denpasar sampai nanti ya di jam 8 malam. Seperti biasa ini, selama sejam ke depan kita bakal maju ke Azekjian Informasi Lokal. Aduh maaf ya, mulutku agak ngerepet sedikit teman Pro 2, because I'm very excited begitu ya nemenin kamu hari ini ya. Anyway teman Pro 2, buat kamu yang demen banget dengerin siaran kita, kamu juga bisa langsung streaming ke rri.co.id or even more better teman Pro 2 untuk download aplikasi RRI Digital. Karena di sana udah lengkap ya. Kamu bisa dengerin radio kita enggak hanya Denpasar tapi dari Sabang sampai Merauke pun kamu bisa streaming teman Pro 2. Pun juga selagi kamu streaming, kamu juga bisa baca berita baca berita yang paling-paling update cuman di RRI aja teman Pro 2.

Tahu gak sih? Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.
2: This is your radio.
3: Moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari.
4: Pro 2 Denpasar. Buat kamu atau Pro 2 yang demen banget sama traveling, sudah pasti diasing dengan dokumen penting kayak paspor dan juga visa, teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngobrolin tentang visa, apalagi turis-turis mancanegara yang masuk ke Indonesia, pastinya sudah tahu ya kalau dulu fasilitas bebas visa kunjungan sempat dibuka luas sampai ke ratusan negara. Tapi sekarang mulai disaring lebih ke tetap, alasannya ya untuk keamanan dan juga pengawasan agar lebih efektif, teman Pro 2 ya. Apalagi kita juga mengetahui bersama nih ya teman Pro 2, belakangan sempat muncul kasus penyalahgunaan izin tinggal yang melibatkan aktivitas ilegal kayak judi online, penipuan digital, dan masih banyak lagi ya. Jadi di satu sisi kebijakan ini menunjukkan kalau negara kita lagi berusaha menjaga keseimbangan ya antara satu sisi keterbukaan, si yang lain ya tentang keamanan nasional. Tapi yang menariknya lagi teman Pro 2, ternyata pembatasan ini tidak langsung berdampak ke pariwisata ya. Justru kebalikannya, jumlah wisatawan mancanegara tetap naik dan bahkan melampaui angka sebelum pandemi. Ini juga menunjukkan nih kalau wisatawan sekarang tidak cuman cari ya udah sekedar bebas masuk Indonesia, tapi juga mereka dengan sendirinya mencari destinasi yang berkualitas, terus juga kenyamanan dan pengalaman yang ditawarkan Indonesia, which is ini pengalaman yang gak bisa kamu dapatkan di negara lain begitu ya. Dan mungkin ini jadi arah baru untuk pariwisata Indonesia ke depannya teman-teman Pro 2 ya. Lebih berfokus ke wisata yang berkualitas, aman dan sustainable. Bukan hanya sekedar mengejar jumlah wisatawan sebanyak-banyaknya nih teman-teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana?

Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Amon Pro 2 ya. Jawabannya adalah SIM ya. Jadi memang SIM ini kalau kita mau perpanjang kan cukup riwet Amon Pro 2 ya. Harus datang ke Polda ataupun Polres tempat Amon Pro 2. Cuman ya, ini adalah inovasi yang bagus banget dan ngebuat kita jadinya tidak usah repot-repot datang ke Polda begitu ya. Karena sekarang kalau kita ngurus SIM ya makin gampang begitu ya. Karena Korlantas Polri juga resmi menghadirkan SIM digital lewat aplikasi digital Korlantas Polri. Jadi buat kamu bisa menunjukkan SIM langsung dari HP tanpa selalu bawa kartu fisik, iya begitu ya. Terus juga perpanjang juga silakan di sana teman Pro 2 ya. Sistem ini juga sudah dilengkapi barcode dinamis yang berubah setiap 10 detik untuk mencegah pemalsuan, bahkan untuk keamanannya juga sudah mendapatkan sertifikasi dari BSSN. Selain itu, Temon Pro 2 ya, masih banyak fitur yang lain kayak pengingat masa berlaku SIM, perpanjangan online, iya juga sampai integrasi dengan ETLE atau tilang elektronik Temon Pro 2. Ini menunjukkan kalau pelayanan publik di Indonesia perlahan mulai bergerak ke arah yang lebih praktis dan digital. Tapi meskipun udah modern Temon Pro 2 ya, masyarakat tetaplah dianjurkan bahwa SIM secara fisik selama sistem ini masih dalam tahap penyempurnaan di berbagai daerah Temon Pro 2 ya. Jadi buat kamu Temon Pro 2 yang kedepannya begitu sudah berpikir, aduh ini SIM aku lagi sekian tahun mau mati begitu ya, gak apa-apa, kamu gak usah capek-capek datang ke lokasi, tinggal perpanjang lewat aplikasi digital Korlantas Polri aja Temon Pro 2.

02 Denpasar. Kita bungkus dulu ya informasi lokal di sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena sebentar lagi selama sejam ke depan di jam 4 sampai jam 5 kita bakalan ngobrol satu topik yang aku yakin banyak banget dari kalian semua yang melakukan aktivitas ini sama Pro 2 ya. Bahkan mungkin setiap minggu kali ya melakukan ini. Jadi buat kamu yang kepo, boleh pantengin Instagram kita dan langsung aja ke question box. Siapa tahu ada yang pengen kamu tanyain nanti ya. Dan nanti di akhir section kita bakal bacain pertanyaan dari kamu bareng-bareng ya. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan

0: bakal ngobrolin salah satu aktivitas yang marak banget dilakukan sama teman-teman aku tahun Pro 2 ya. Mendaki gunung ya, ini adalah salah satu kegiatan yang paling culture saat ini ya, selain berlari dan juga tenis, padel dan juga pilates tahun Pro 2 ya. Tapi pernah enggak sih kamu berpikir tahun Pro 2 kalau ya mendaki ini adalah kategori pariwisata minat khusus begitu? Bingung gak tuh ya Temu Pro 2? Karena kalau mendaki udah tinggal mendaki aja kata sambil menikmati alam. Tapi Temu Pro 2 bakal ngebahas itu ya tuh, be exact, mengenai pariwisata minat khusus. Dan untuk spesifiknya adalah wisata pendakian. Sore ini dia aku sama ya ada dari komunitas APGI Bali. Ada Kak Yonita Lisbuana. Selamat Kak Yonita.
1: Halo Kak Mita, selamat sore.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik-baik, sehat dan riang gembira tentunya. Yes. Karena ketemu Kak Mita sore ini.
0: Ampun ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya. Dan Kak Yonita gak sendiri, Pro 2 ya, ada juga pembina Rajeng Sore, Pak Ketut, Penapi Gatre.
2: Rajeng Sore, Pak Mita.
0: Iya, gimana nih kabarnya Pak Ketut?
2: Ya tiang becek-becek mantan.
0: Becek, iya yes, ya tadi ya Tamu Pro 2. Buat kamu yang gak ngerti becek tuh baik ya, in Balinese ya Tamu Pro 2. Oke, tentang mendaki, waduh unik banget ya, termasuk teman-teman aku. Tapi so far aku pribadi belum mendaki loh Pak Ketut sama Kak Yonita, karena jujur takut.
1: Wah, berarti harus coba ini bareng sama kita.
0: Itu dia ya, Tamu Pro 2. Tapi kita mau nanya dulu nih ke Kak Yonita dulu ya, boleh jelasin secara simpel enggak nih apa sih yang membedakan begitu ya pariwisata minat khusus, spesifiknya wisata pendakian ini dengan wisata umum pada ya udah kayak wisata ke pantai begitu ya, atau mungkin wisata ke tempat lainnya. Gimana nih Kak Yonita, silakan.
1: Oke, okay, thank you Kak Mita. Sebelumnya kita mau kenalan APGI itu apa sih ya? Nah, APGI ya, APGI itu adalah kepanjangan dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia ya. Jadi kita satu wadah, satu organisasi yang mengumpulkan dari seluruh pemandu-pemandu gunung di Indonesia dijadikan satu di organisasi ini ya. Jadi kalau mau masuk jadi anggota APGI itu harus sertifikasi dulu nih ya, dan kita lisensinya udah dari BNSP langsung dari Kementerian Pariwisata gitu. Iya. Nah, terus kenapa sih kita dibilang wisata minat khusus? Iya. Kenapa? Karena itu kita punya fokus kepada kompetensinya ya. Jadi kita gak cuma naik gunung aja, tapi kita ada kompetensi-kompetensi yang harus kita miliki. Terus kemudian kita berfokus pada keselamatannya.
0: Iya betul, betul.
1: Terus habis itu ada edukasinya. Terus kemudian ada kualitas pelayanan wisata gunungnya gitu.
0: Jadi
1: kalau misalnya teman-teman sekarang pada hobi naik gunung ya kan, nah sebenarnya teman-teman harus belajar dulu tuh apa sih persiapan perjalanan sebelum mendaki. Kalau kita ke pantai kan kita kayak pulang kantor udah capek, apalagi di Bali ya.
0: Bener.
1: Pulang kantor capek, udah bosen, udah bete gitu ya. Tinggal naik motor sih nyampe gitu kan, duduk sambil minum es kelapa atau minum kopi udah oke. Tapi kalau naik gunung kita butuh persiapan yang matang. Karena kita kalau naik gunung gak cuman mengejar puncak aja, tapi kita harus pulang dengan selamat.
0: Iya
1: gitu.
0: Bener ya Tamu Pro 2, apalagi akhir-akhir ini jujur aku sangat ngeri begitu ya, melihat banyak pendaki yang ternyata pulang tidak selamat.
1: Betul banget.
0: Begitu ya teman Pro 2, karena memang banyak hal sih kompleks begitu ya mendaki, walaupun mungkin teman-teman aku banyak juga yang newbie ya, alias mereka mungkin tidak ada kompetensi khusus begitu ya, cuma mereka berhasil muncak. Nah tapi ada rahasia di balik itu ya, ada guide-nya Tamu Pro 2.
1: Iya betul.
0: Itu dia, ada guide-nya ya. Jadi buat kamu nih Ubi gak pakai guide, wah itu bahaya Tamu Pro 2 ya. Kita beralih ke Pak Ketut dulu ya. Pak Ketut, kita mau nanya dulu nih ya, so far Pak ya, sejauh ini gimana tren anak muda Bali ya, khususnya mungkin wisatawan di Bali mendaki gunung-gunung yang ada di Bali. Apakah ini musiman Pak? Jadi mungkin setiap bulan apa mereka rame, atau mungkin sekarang setiap minggu malah justru rame-rame aja nih Pak? Gimana nih Pak Ketut Pak? Silakan.
2: Ya terima kasih Mbak Mita. Tren pendakian gunung di Bali sangat luar biasa. Nah itu dimulai dari semenjak kita ada COVID. Karena banyak pada saat itu saudara-saudara kita di Bali yang suka ke alam mungkin punya waktu lebih untuk menikmati keindahan alam dari ketinggian.
0: Nah, betul.
2: Di Bali itu banyak kita punya gunung yang indah-indah.
0: Yes, betul sekali.
2: Yang tak kalah penting, tak kalah dengan wisata pantai. Nah, makanya kita bilang Bali bukan hanya pantai, kita juga punya gunung yang indah. Salah satu gunung yang indah di Bali adalah dengan pemandangan luar biasa, ya Gunung Agung dan juga Gunung Batur yang menjadi tren para pendaki gunung. Demikian. Memang yang disampaikan Mita benar, pada newbie itu di awal-awal memang kita selaku pemandu wisata gunung, dan kebetulan jaga, juga saya aktivis tim penyelamat untuk di Bali selaku relawan Rescue Bali itu. Nah, di awal-awal memang beberapa terjadi kecelakaan di gunung, orang perlu bantuan.
0: Bahkan hilang, Pak, itu sering
1: Banget. Iya, betul. Karena sekarang semua orang pengen naik gunung.
0: Iya, benar-benar. Ya, tapi persiapannya malah tidak ada.
1: Iya, itu yang jadi masalahnya di kita sekarang ya. Sekarang apalagi anak-anak zaman now ya, sekarang dikit-dikit patah hati pengen naik gunung. Ya kan, putus cinta naik gunung. Nah,
0: enggak salah juga.
1: Iya. Healing lah ya, healingnya ke gunung sekarang. Tapi dengan persiapan yang minim sekali ya. Kalau kemarin saya juga baru banget naik gunung ya, terus melihat teman-teman yang naik gunung yang genzi-genzi mungkin ya kan. Ini kenapa ya kok enggak bawa kotak P3 kah, tapi bawanya kotak make up ya.
0: Make up. Sama outfitnya si apa, GoPro gitu kan namanya ya.
1: Iya, benar.
0: Ya ampun.
2: Dan waktu persiapannya juga.
0: Nah, begini. Betul.
2: Karena mereka kan dengar-dengarnya dari teman-teman, oh Gunung Batur cuman pendakiannya 1,5 jam gitu.
0: Iya,
2: nah, malahan mereka seperti Kak Mita, Kak Yohanita bilang, untuk melakukan kegiatan di alam terbuka khususnya pendakian gunung perlu kesiapan kita minimal fisik.
0: Nah,
2: dan pengetahuan tentang gunung tersebut.
0: Nah, itu dia pengetahuan.
2: Mereka habis kerja waktu ini, kita sempat naik gunung dengan klien karena saya profesional pendakian gunung dari 32 tahun yang lalu. Untuk gunung kebanyakan sih Gunung Lempuyang, Gunung Agung dan Gunung Batur. Nah, ketemu dengan anak-anak yang habis kerja, mereka saya bilang, kamu mulai istirahatnya jam berapa tadi malam sebelum naik gunung? Saya tidak dapat istirahat. Datang dari kerja langsung bersama teman-teman naik Gunung Batur.
0: Pusing saya ini mendengarnya.
2: Nah, jadinya mereka ada kelelahan. Ya kita bantu.
1: Betul. Iya. Jadi kalau mau naik gunung nih, kita nggak cuma harus fisik aja yang disiapkan ya, tapi pengetahuan fisik, kemampuan mentalnya juga ya. Terus habis itu kemampuan kemanusiaannya itu juga harus ada. Kenapa kemanusiaannya harus ada? Jangan sampai kita pergi berempat, pulangnya juga cuma berdua, atau kita ketemu sama pendaki lain yang misal kita ketemu pendaki lain dalam kondisi cedera habis jatuh kemudian, tapi ditinggalin gitu aja, kita nggak bisa nolong gitu ya, bahkan nanya aja kita nggak gitu. Itu karena mungkin tidak memiliki kemampuan kemanusiaannya gitu, jadi tidak ada rasa empati, simpati kepada pendaki lain. Nah, itu padahal kalau kita naik gitu ya, banyak pendaki lain gitu, kita setidaknya kita saling sapa, apalagi ketemu sama yang lagi sakit ya.
0: Itu dia sih, benar.
1: Kemampuan lingkungannya yang baik, jadi jangan jangan buang sampah sembarangan, tidak merusak apapun yang ada di sana ya. Jadi jangan tinggalkan apapun selain jejak, jangan mengambil apapun selain foto. Gitu.
0: Itu dia teman pro 2. Udah, ternyata banyak banget ya persiapan deh. Aku sampai kaget sendiri dengan yang fisik. Terus juga common sense kalian kayak tadi yang sudah disebutkan Pak Ketut dan juga Kak Yohanita, pokoknya nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, ini nih juga terkait mitos. Kita kan tinggal di Bali ya, kita dekat banget sama mitos-mitos ya. Mungkin kalau misalnya kita mendaki gunung apa tidak boleh dalam keadaan halangan begitu ya. Kalau dari Pak Ketut sendiri gimana tuh caranya mungkin untuk mengedukasi teman-teman, apalagi yang seumuran saya nih Pak Ketut ya, karena kan kita bandel ya, kita pengen eksis nih, pengen mendaki segala macam, cuma lupa lagi halangan. Gimana nih Pak Ketut?
2: Ya, terima kasih Kak Mita. Nah, sebenarnya itu kita bukan bilangnya mitos, karena kita di Bali meyakini bahwa sentrum daripada Pulau Bali adalah ada di Gunung Agung. Terbukti dengan kita punya Pura Agung Pesakihnya.
0: Iya, betul.
2: Nah, salah satunya daripada hal yang dimiliki adalah attitude. Bagaimana kita menjaga tata krama kita sebelum melakukan pendakian gunung. Mm-mm. Yang utama adalah bagaimana kita menjaga kesucian gunung yang akan kita daki. Yang kedua, bagaimana kita menjaga kebersihan gunung. Mm-mm. Bagaimana kita menjaga kelestarian hutan yang ada di gunung. Itu bagian juga dari filosofi hidup orang Bali kita, yaitu Trihita Karana. Nah, jangan tahu apa ucapannya saja, mari kita aplikasikan dalam dunia pendakian gunung. Caranya salah satu adalah seperti Kak Mita tadi sampaikan, jika kita ada halangan, jalangan dulu mendaki, kita ada hari esok untuk mencoba kembali. Untuk kita satu menjaga kesucian gunung dan juga menjaga keselamatan kita. Karena nanti jika melakukan itu, nanti kita bisa miss concentration.
0: Itu dia sih.
2: Karena butuh konsentrasi di saat kita melakukan pendakian gunung. Itu kayaknya yang perlu dipahami dan diimplementasikan.
0: Salah satu
2: lagi adalah jangan sekali kita membuang sampah di gunung. Karena kita kan menjaga kebersihan ini. Karena kita mau menikmati alam, biar alam ini tetap indah. Bagaimana alam bisa indah kalau kita membuang sampahnya di gunung? Mari kita bawa sampahnya turun. Nah, itu salah satu kita tanggung jawab selaku bagaimana kita mencintai alam.
0: Itu dia teman-teman produk yang memang kita sendiri harus sadar ya, aware juga. Kalau bilang mitos ya enggak juga, memang nyatanya seperti itu ya. Ada hubungan dengan realitas, tidak hanya kepercayaan aja teman pro 2 ya. Oke teman pro 2, kita bakal break lagi. Nanti di section kedua kita bakal meneliti lagi, ngebahas mungkin teknis begitu, dan juga persiapan yang lebih detail lagi untuk mendaki gunung seperti apa sih, karena kebetulan ada pemandunya juga di sini ya teman pro 2. Di sini aja teman pro 2 ya, di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Studi dari India Institute of Medical Science menemukan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun, mulai dari 2011 hingga 2017, kasus swafoto yang berujung maut mencapai ratusan di seluruh dunia. Kurang waspada dalam menentukan lokasi foto, mengabaikan rambu keselamatan di lokasi wisata, dan buruknya keputusan yang diambil oleh seseorang saat akan berswafoto bisa menyebabkan seseorang mengalami kecelakaan saat akan mengambil gambar. Selain itu, pengambilan lokasi swafoto di tempat yang tinggi seperti atap, tebing, dan gunung, juga di perairan seperti danau, sungai, dan laut berpotensi besar menyebabkan kecelakaan bagi seseorang. Begitu pula kegiatan berswafoto di jalan, saat mengemudi, atau di lokasi yang tengah terjadi bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Kita Mempro 2 yang masih jualan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih ngebahas topik yang sama Tempo Mempro 2 ya, tentang wisata minat khusus, khususnya pendakian ya Tempo Mempro 2. Memang sih ya, ini adalah salah satu aktivitas yang paling culture, yang anak muda banget Tempo Mempro 2. Aku yakin juga teman-teman pada FOMO, pun juga aku FOMO sebenarnya Tempo Mempro 2, cuman karena sadar diri ini lemah letih lesulunglai begitu ya. Apalagi tadi sudah dikasih tahu juga di sesi pertama kalau memang persiapan itu harus benar-benar siap banget teman-teman produknya, fisik, terus juga pengetahuan geografis, vegetasi, segala macam, common sense kamu disiapkan begitu. Pokoknya kompleks teman-teman produk ya. Tapi teman-teman produk di sesi kedua ini kita bakal lebih mendetail lagi ngebahas tentang teknis dan juga aturan main saat mendaki gunung itu seperti apa. Masih juga sama Pak Ketut dan juga Kak Yonita dari APGI Bali begitu ya. Kita mau nanya dulu sama Pak Ketut nih. Pak Ketut lebih senior begitu ya, sudah puluhan tahun mendaki, bahkan sudah puluhan tahun juga menjadi guide begitu ya untuk teman-teman yang mendaki gunung terutama di Bali ya. Kita mau tanya nih, jujur-jujuran aja Pak ya, kesalahan fatal yang paling sering kita lakukan mendaki gunung di Bali itu apa sih Pak, sampai mungkin akhirnya mereka kena sesuatu begitu ya, amit-amit ternyata mereka nyangkut di hutan, nyangkut di gunung lah, atau hipotermia, gimana nih Pak Ketut, silakan Pak.
1: Ya, terima kasih. Yang perlu kita perhatikan adalah di saat kita melakukan pendakian gunung tentunya adalah konsentrasi. Konsentrasi bahwa kita berada di situasi pendakian gunung. Nanti kalau kita miss konsentrasi, bahaya tuh. Karena medan yang kita lalui kan tidak serta-merta itu datar-datar aja. Nah, banyak juga tergantung gunung yang didaki sih. Ya. Jalur gunung yang didaki, apakah itu volcano, apakah itu bukan volcano, demikian. Okay. Nah, intinya adalah persiapan yang matang untuk fisik dan juga jangan salah outfit gitu. Jangan sekedar kita mengejar foto, umpamanya kita bawa boleh kita bawa outfit yang berbeda biar kelihatan tampak beda, tapi nanti pakainya di saat kita foto. Tapi di saat kita berjalan, kita harus memakai outfit untuk jalan. Satu, untuk nyaman kita berjalan, yang kedua pastinya untuk keselamatan kita. Nah, karena membutuhkan durasi yang lumayan lama, tergantung juga gunung yang akan didaki. Demikian, karena memang pendakian gunung juga perlu digabungkan dengan seni. Nah, karena itu yang utama, mungkin kita senang. Mungkin kalau zaman sekarang kita perlu tampilkan pokoknya di Instagram atau di mana, di media, ya, sesuatu yang indah-indah. Kan jarang yang menampilkan yang tidak indah gitu. Biar senang kita lihatnya. Nah, itu yang menjadi concern bagi para pendaki kita. Nah, mestinya dipersiapkan outfit yang memadai, bukan mesti mahal gitu, tapi cocok untuk kita pakai jalan di gunung.
0: Iya.
1: Dan juga aman. Outfit contohnya di saat kita musim hujan, apa yang perlu kita persiapkan biar segala sesuatunya nyaman di perjalanan. Jika terjadi hal-hal yang mendadak umpamanya karena cuaca. Demikian.
0: Iya, itu masih segelintir aja tahu memprodo persiapannya ya. Buat kamu yang pengen lebih lengkap lagi boleh searching di Google aja ya. Oke, kita masih ke Pak Ketut juga nih. Kalau boleh tahu, ini Pak Ketut boleh mungkin merekomendasikan begitu ya. Dari sekian banyaknya gunung di Bali begitu ya, mana nih trek yang mungkin paling ramah untuk kita para pemula yang pengen pertama kali untuk mendaki gunung, boleh disarankan gunung apa aja? Silakan Pak Ketut.
1: Ya, untuk gunung di Bali, nah satu dari segi jarak juga tidak terlalu jauh. Nah, saya sarankan kalau kita sudah latihan fisik, mungkin kita lari-lari di rumah, kita lakukan fisik atau gym. Nah, kita persiapkan waktu istirahat dan juga transportasinya yang memadai. Kalau bisa naik gunung itu, kalau bisa kita bisa sharing dengan teman-teman, mungkin sewa driver atau punya mobil sendiri, ada bawa sopir. Tujuannya biar kita dapat istirahat. Nantinya kita habis energi kita di saat perjalanan, karena kan kebanyakan orang pendaki gunung itu kita jalannya kan, kalau untuk Batur contohnya salah satu gunung yang banyak diminati, kita kan jalannya malam hari biar di sana startnya itu sekitaran jam 3. Nah, biar kita kita tidak ketinggalan sunrise di puncak nanti. Sehingga di saat kita ke sana dan nanti pulang dari sana juga kita cukup istirahat. Kenangan yang kita dapatkan nantinya juga masih kita bisa ingat dengan baik. dan tidak berbahaya dari segi risiko setelah kita, karena pastinya lelah kalau sehabis mendaki, apalagi pemula. Mm-mm. Bisa kita lelah dan ngantuk, dan juga apa motor, pokoknya kita bawa motor berisiko karena jalannya kan lumayan turunan, ada tanjakan, demikian. Nah, salah satu gunung yang direkomendasikan adalah Gunung Batur.
0: Gunung Batur.
1: Tapi usahakan di saat kita melakukan pendakian Gunung Batur, kita didampingi minimal teman yang sudah paham tentang pendakian gunung. Dan juga teman tersebut pasti satu tim. Di saat kita susah bersama, di saat senang juga bersama. Maksudnya tidak meninggalkan kita di saat kita ada kendala. Nah, pastikan satu tim ini kompak. Jika salah satu tim tidak bisa muncak, ya kita putuskan sampai di sana aja. Intinya bahwa sampai di sana juga pemandangannya indah gitu. Kalau kita tinggalkan terjadi apa-apa pada teman kita, itu berbahaya buat teman kita yang lagi ada kesusahan. Nah, itu yang banyak terjadi belakangan ini, para pendaki pemula dan juga dalam artian dia sering-sering aja naik gunungnya tanpa arahan pemandu atau yang memang profesinya selaku pemandu wisata gunung. Nah, bukan berarti karena saya jadi guide gunung saya mengarahkan mesti bawa guide dong, bukan. Tapi intinya bahwa kita melakukan, kalau wisata tujuannya adalah suatu yang bikin kita menyenangkan, jangan sampai kita berwisata malah mendapatkan masalahnya. Nah, demikian itu sih pesan saya pada penggemar pendakian gunung.
0: Oke, salah satunya Gunung Batur atau Tempat Pro 2 ya, kalau mulai pengen mendaki begitu ya Tempat Pro 2. Oke, selain tadi cara mainnya juga udah dikasih tahu, kita juga harus punya persiapan logistik seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Kak Yuanita. Sekarang kita langsung aja ke Kak Yuanita ya, kira-kira logistik atau mungkin survival kit yang wajib banget kita bawa itu apa aja sih Kak?
2: Oke, jadi kalau survival kit ya, jangan sampai sih ya kita menggunakan survival kit dalam pendakian ya. Tapi yang wajib kita bawa adalah dari outfit kita juga harus benar ya. Terus air, air itu penting karena kalau kita di hari biasa, di kegiatan biasa kita cuma butuh mungkin 2 liter air, tapi kalau pendakian kita lebih dari 2 liter ya, disesuaikan dengan ketinggian gunungnya dan berapa hari perjalanan kita. Kemudian makanan, ya makanan penting banget, apalagi yang mengandung gula dan kalorinya tinggi. Karena kita membuang banyak banget tenaga ketika kita melakukan pendakian. Kemudian jas hujan, ya jas hujan, karena kita nggak tahu sekarang apalagi cuaca yang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan deras ya. Itu kita wajib banget bawa jas hujan, ya. Utamakan, usahakan bawa jas hujannya jangan yang plastik ya, bawa jas hujan yang memang prepare ya, jas hujan gitu. Terus setelah itu kita bawa peluit.
0: Peluit
2: itu berguna banget. Kenapa? Kalau kita nyasar itu kita bisa ngasih tanda ke orang-orang yang ada di gunung itu bahwa kita ada di area situ. Jadi kan kita nggak butuh tenaga banyak ya. Kalau teriak-teriak kan kita menghabiskan tenaga. Ketika kita bunyiin peluit itu bisa menjadi tanda SOS untuk orang yang mencari kita.
0: Itu dia Tempat Pro 2 ya, sebagian kecilnya. Aku yakin masih banyak banget sebenarnya yang harus kita siapkan.
2: Pisau pinggang juga penting. Pisau pinggang karena kita bisa kalau di dunia pendaki gunung, pisau pinggang itu adalah nyawanya mereka. Karena untuk survival kita butuh banget pisau untuk potong daun. Kalau misalnya kita ngasih trap ke hewan gitu ya, nemu hewan, jadi kita punya dasar untuk survivalnya seperti itu.
0: Tapi kalau dari asosiasi sendiri kira-kira ada nggak sih mungkin semacam program edukasi khusus yang sering banget dibuka untuk komunitas pecinta alam atau anak muda umum, setidaknya mereka lebih aware lah ya tentang persiapan untuk mendaki gunung dan segala macamnya. Kalau dari Kak Yuanita sendiri gimana? Ada. Boleh disepil.
2: Kalau di APGI itu kita juga sering ngadain sharing session. Mungkin dalam satu tahun tuh kita bisa 4 atau 5 kali bikin acara itu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa spill di IG-nya APGI official atau APGI Bali ya. Dan di bulan depan itu di tanggal 6 dan sampai tanggal 9. Tanggal 6 dan 7 itu kita ada acara camp, temanya adalah Indonesian Mountain Tourism Festival. Jadi nanti akan ada seluruh anggota APGI dari seluruh Indonesia akan hadir ke Bali untuk acara ini. Dan di acara itu kita akan ada acara sharing sessionnya juga tentang dunia kepemanduan dan keselamatan pendakian. Ada juga campingnya, camping barengnya, dan mendaki Gunung Batur bareng.
0: Mendaki Gunung Batur, ih, cocok untuk pemula, cocok buat aku nih ya.
2: Iya nih, karena kita harus ikut nih kayaknya.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 bisa banget spill IG kita ya, kepo-kepoin ya, stalking IG kita di APGI Bali ya, di sana ada keterangan semua tentang acara besok di tanggal 6 dan 7 itu.
0: Itu dia ya, Topo Pro 2 ya. Tapi banyak juga ini teman-teman yang ngerasa ya kayaknya enggak usah deh nyewa guide karena mahal begitu ya. Waduh, gimana tuh Kak Yonita menanggapi hal itu?
2: Iya, benar. Itu juga jadi dilema ya buat kita ya. Kalau kita nggak wajibin guide, itu angka kecelakaan di gunung itu makin banyak.
0: Bener.
2: Tapi kita diprotes juga nih sama mapala, sispala, dan komunitas pecinta alam yang pengen naik tapi harus pakai guide karena harganya jadi lebih mahal. Itu. Tapi demi keselamatan, kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan para pendaki, itu ya tetaplah kita pakai guide. Minimal kita kita mengajak masyarakat lokalnya yang ada di sana gitu ya, entah jadi porter ya kan, minimal ada teman pendakian yang sudah sering, yang sudah tahu dan kenal dengan gunung yang akan kita naiki
0: Tapi kalau dari APGI Bali, adakah menyediakan mungkin seperti paketan atau hanya khusus menyediakan guide-nya aja?
2: Ada paketan.
0: Paketan ada ya.
2: Jadi kalau tinggal bawa badan aja, ada banget kita dari teman-teman Abdi Bali itu juga menyediakan jasa-jasa pendakian, mulai dari transportnya, dari alat-alatnya, semua simaksi dan lain-lainnya semua diurusin, jadi tinggal naik aja. Tapi sebelumnya tentu akan kita briefing tentang kesiap-siapannya. Dari fisik, dari berapa harus ngapain nih 2 bulan sebelumnya, misalnya harus jogging, harus berenang, dan lain-lainnya itu harus disiapin juga. Terus yang harus dipunya, yang harus dimiliki alat-alat pribadi itu apa aja, misalnya kayak kaos kaki pribadi gitu ya, alat tidur, yang itu yang harus punya, yang nggak bisa sharing itu apa aja, itu akan kita briefing dulu. Nah, terus jalur yang akan kita naiki gunungnya seperti apa, berapa lama pendakiannya, cuaca saat itu seperti apa, itu akan kita jelaskan gitu. Jadi sampai alergi makanannya kita tanyain. Jadi biar kita nggak salah juga nih diserap makanannya apa nih gitu ya. Di gunung nanti tiba-tiba dia nggak bisa makan kan bahaya ya.
0: Bener.
2: Saya kalau Komita mau naik gunung, ternyata aku nggak tahu Komita alergi udang gitu. Kita nyediainnya udang.
0: Kasihan dong, udah lapar, pengitnya capek, tanya bisa makan.
1: Udah jadi makan.
0: Iya Pak Gudur,
2: waduh. Kan udah makan jadinya gatel-gatel.
0: Iya, turunnya juga ngerepotin orang gitu ya.
1: Kami jadi tidak dapat bayaran ini.
0: Ditentut ya, ya ampun, semoga gak terjadi ya.
2: Hal-hal kecil yang mungkin teman-teman nganggapnya sepele, tapi hal yang seperti itu adalah yang jadi perhatian kita juga gitu. Ya.
1: Seperti saya tambahkan dikit, nah paket itu menyesuaikan Kak Peta.
0: Ya.
1: Kalau dari yang istilahnya sederhana, yang lebih lagi, yang luxury juga ada. Pokoknya bawa diri aja mereka, kita yang ngurus segalanya boleh juga. Tapi kan menyesuaikan juga.
2: Kayak aku mau makan pizza di atas gunung
0: boleh.
2: Gitu ya.
0: Bisa.
2: Maunya mandinya pakai air hangat, cuci mukanya pakai air hangat di gunung ada. Bisa juga.
0: Baik.
2: Semua bisa diatur ya, tergantung.
1: Saya mau set spesialis gunung ada.
0: Ada juga. Baik, ini unik sekali sama Pro 2.
1: Itulah sedihnya kerja gunung tidak sesederhana itu.
0: Iya, betul.
1: Apapun bisa kita olah kalau kita di tourism service. Intinya dari seni fotografi, dari seni kuliner, dari seni kita ceritakan culture yang kita punya. Nah, perlu juga digarisbawahi bahwa di saat kita melakukan pendakian gunung juga kita mengenalkan wisata-wisata yang lain yang ada di sekitar kaki gunung kita. Budaya-budaya apa yang ada di sekitar di kaki gunung itu. Ya, sehingga menambah wawasan, bukan sekedar naik gunung turun gitu, gak itu aja. Kita cerita-cerita di saat kita ngopi nanti, abdu nanti di gunung.
2: Kita jadi storytelling juga, Kavita. Kita ceritain sejarah, adat dan istiadat. Kenapa sih kok gak boleh seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Itu juga diceritakan kepada tamunya gitu.
1: Nah itu mengapa kita perlu, kalau kita mau menjadi pemandu wisata, di sana kan ada salah satu daripada yang perlu kita tambah wawasan, knowledge kita tentang kawasan yang akan kita lakukan pendakian.
0: Iya, betul.
1: Dan juga skill-skill yang perlu kita siapkan. Dan sekali lagi tentang tata krama. Nah, perpaduan dari tiga itu yang kita lebih kenal dengan knowledge, skill, dan attitude. Jadi lebih matang kita jadi pemandu wisata gunungnya.
0: Betul. Iya, memang kompleks teman pro 2 ya. Jadi much better kalau kamu baru ya mendaki gunung, pakailah guide. Walaupun mungkin harus mengeluarkan biaya lebih sedikit, gak apa-apa. Tapi kan banyak ya kamu dapatkan ya. Kamu ditemenin, iya juga diurusin. Dia dikasih tahu tentang wisata di sekitar gunung ada apa aja, knowledge kamu dapat. Jadi mendaki itu adalah seni ya, seni yang mahal teman pro 2 ya. Jadi buat kamu teman pro 2 yang kepo juga nih, kita masih punya satu sesi lagi di sini aja ya, di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. There's a voice saying I'm a failure if I quit. It's the same one saying that I can't make it. And I wanna scream but I live.

0: Rekaman Pro 2 gak kerasa ya, kita di sesi terakhir barengan aku Mita Wulandari dan juga ada Pak Keto dan Kak Yuanita dari APG Bali ngebahas tentang wisata minat khusus ya, khususnya di pendakian teman Pro 2. Kalau kita ngobrolin tentang mendaki, apalagi mendaki gunung, kayak ini sampai besok gak akan kelar-kelar ceritanya teman Pro 2 ya. Ini banyak banget memang ya persiapan dan juga cara main ya, pokoknya kompleks banget teman Pro 2 ya. Oke, selanjutnya karena udah di sesi terakhir, kita pengen dengerin begitu ya harapan kedepannya, pesan dan juga closing statement dari Pak Ketul dan juga Kak Yuanita begitu ya. Oke, kalau dari Kak Yuanita sendiri ya, apa sih kira-kira target terbesar dari APGI Bali di tahun ini, setidaknya untuk membantu majukan pariwisata minat khusus ini agar semakin profesional dan juga berkelanjutan kedepannya? Silakan Kak Yuanita.
1: Kalau harapan saya sebagai sebagai Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia Bali ya, kalau harapan lebih tahun ini semoga banyak juga teman-teman yang bisa tersertifikasi ya, dari teman-teman guide yang di gunung-gunung di Bali gitu ya, karena semakin banyak semakin tingkat keselamatan yang ada di kepemanduan yang ada di dunia pendakian ini juga akan makin meningkat gitu ya. Jadi karena benar kata pemudi tadi bilang ya, kalau Bali itu bukan tentang pantai, tapi kita juga punya banyak gunung yang bisa didaki oleh tamu-tamu kita ya. Jadi kedepannya tingkat safety, regulasi ya, dan peraturan-peraturan yang ada di dunia pendakian di Bali itu semakin ditingkatkan dan semakin aman.
0: Iya itu dia. Sekarang kita beralih ke Pak Ketut ya, ini selaku pembina juga dari asosiasi PGI ini Tembung Pro 2 ya. Harapan Bapak nih khususnya untuk kita-kita Pak ya, yang baru lahir kemarin sore gitu, mengakunya pecinta alam begitu, agar kedepannya mereka ini lebih aware begitu ya dengan aturan, dengan tradisi yang ada. Boleh silakan Pak Ketut.
2: Ya, yang pertama mari jangan khawatir. Kita bisa hidup kok jadi pemandu gunung. Contohnya saya menghidupi keluarga dengan 32 tahun jadi pemandu wisata gunung, bisa masih melanjutkan untuk jadi orang Bali. Di samping juga bekerja, dan juga kalau orang Bali kan berisi kita ada bagaimana mempertahankan budaya Bali dengan sistem ngayahnya untuk kita menjaga itu bersama. Nah, harapan saya ada bibit-bibit baru generasi muda yang berminat untuk menjadi pemandu wisata gunung yang bersertifikasi. Nah, jika Anda bekerja mau menjadi pemandu wisata gunung, mari kita ikut bersertifikasi BNSP sehingga bisa ikut bergabung dengan kami di APGI Bali. Harapannya bersama kita APGI Bali, kita bersharing tentang pengalaman kita untuk kemajuan pendakian gunung di Bali,

0: Dan jangan lupa bahwa Bali yang kita cintai ini mari kita jaga, satu dari segi kalau kita di gunung kesucian gunungnya, yang kedua kebersihan gunung, yang ketiga adalah kelestarian hutan dan alam di gunung. Demikian. Jangan khawatir bagi teman Pro 2 yang belum punya pengalaman naik gunung, jangan khawatir, jika berminat untuk naik gunung bisa juga menghubungi guide-guide kami di APGI. Karena anggota-anggota kami APGI sudah punya tour operator sendiri kadang di kaki gunung. Pasti pelayanan yang kami bisa sediakan tidak usah diragukan lagi.
1: Benar banget ya, berkualiti ya, pokoknya
0: quality, quality of service.
1: Iya. Ketemu Pro 2. Terakhir boleh diinfokan sekali lagi ketemu Pro 2 ya Kak Yonita, event terdekat ya oleh APGI apa aja dan sosial medianya bisa dikopoin di mana aja nih?
2: Oke, jadi ya kegiatan terdekat kita adalah Indonesian Mountain Tourism Festival ya, itu kita akan adakan di tanggal 6 sampai 7 Juni 2026 di Kintamani, di Pramana Zahil Kintamani ya. Kalian bisa, teman-teman Pro 2 itu bisa banget kepoin kita di IG APGI Bali dan APGI Official ya. Buat teman-teman nih yang lagi pengen naik gunung, yang hobi naik gunung ya, tapi belum tahu apa sih dasar-dasarnya, pengetahuan-pengetahuan dasarnya yang harus kalian punya, itu bisa banget gabung sama kita karena di sana akan ada para pembicara-pembicara senior kita ya, dari seluruh Indonesia akan hadir ya. Kemudian banyak banget giveaway-giveaway yang akan ada di sana. Betul, dari produk-produk dan dari hotel juga ya. Jadi akan ada giveaway satu malam menginap di sebuah hotel di Kintamani ya, dan tentu aja ada barang-barang outdoor ya, outfit-outfit untuk kalian naik gunung ya. Jadi jangan lupa hadir dan segera registrasi.
1: Oke, kapan ditutup registrasinya nih, Kak?
2: Tanggal 3.
1: Tanggal 3 Juni. Oke, diingat teman Pro 2 ya. Oke, terima kasih untuk Pak Keto dan juga Kak Yonita dari APGI Bali ya, sudah berbagi, sudah share. Jujur aku pribadi belum puas ngebahas topik ini ya, topik
2: kurang
1: karena,
2: ya waktunya.
1: Karena cuma sejam doang, bahkan enggak sampai sejam ya teman Pro 2, tapi karena waktu ya kita harus berpamitan ya. Jadilah teman Pro 2 pendaki cinta alam, bahkan guide yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Itu intinya teman Pro 2 ya. Jaga dan cintailah alam Bali. Begitu. Oke teman Pro 2, thank you ya sudah joinan di sini dari tadi jam 4 sampai jam 5 ya. Itu dia sedikit teman Pro 2 info mengenai wisata minat khusus. Kenapa bilang sedikit? Karena aku yakin ini bisa dibedah banyak lagi. Tapi buat kamu yang kepo, kamu bisa joinan di eventnya APGI nanti ya di bulan Juni teman Pro 2. Itu lebih mendetail lagi itu ya. Kamu bisa nanya sepuasnya di sana ya.
2: Kita bisa bahas semalaman full.
1: Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Oke, thank you teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. So di sini aja di RRI Pro 2 di Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Thank you.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini masih

Kamu Prodo yang masih Juna di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Setelah tadi kita ngebahas tentang wisata minat khusus ya, spesifiknya tentang pendakian. Ya aku yakin teman Prodo masih kepo begitu ya tentang pendakian segala macam. Tapi nggak apa-apa teman Prodo ya, buat kamu yang tadi ketinggalan, kamu bisa streaming ulang di laman Facebook kita di @RRI Pro 2 Denpasar. Terus ya teman Prodo, kita bakalan kembali masuk ke section informasi lokal ya, sampai nanti di jam 7 malam. So make sure kamu jangan kemana-mana ya, jangan ganti frekuensi, cuma di sini aja 95,3 FM, your truly best friend.

Tahu gak sih? Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.

kamu tuh Bumpro 2 yang beranggapan kalau makan bubur itu adalah makanan untuk orang sakit, salah besar tuh Bumpro 2 ya. Justru sekarang ya, bubur atau mungkin juga beberapa tuh Bumpro 2 yang kalau sarapan makan bubur ya, ini masuk ke jajaran sarapan terbaik se-Asia. Yes, bubur ayam berhasil masuk posisi 9 dalam daftar Top 100 Asian Breakfast 2026 versi Taste Atlas dengan rating 4,3 Bumpro 2 ya. Dan honestly, chicken porridge ya dari Indonesia memang punya level kenyamanan yang waduh, gak bisa dilawan Bumpro 2 ya. Untuk toppingnya beragam sekali ya Bumpro 2. Ada ayam suwir, bawang goreng, cakwe, daun bawang, sampai mungkin ditambahin telur juga, atau mungkin sate, ada ati ampela, sate telur puyuh, and many more Bumpro 2 ya. Menariknya lagi ya Bumpro 2 ya, buat kamu juga yang belum tahu, sebenarnya chicken porridge yang biasanya kita konsumsi itu ternyata punya akar dari Chinese rice porridge Bumpro 2 ya. Dan akhirnya berkembang di Indonesia, jadilah bubur ayam ini yang kita kenal, begitu ya Bumpro 2. Dan semakin dengan beriringnya waktu, begitu ya, jadinya bubur ayam di Indonesia punya identitasnya sendiri dengan topping dan juga rasa yang lebih kompleks. Bahkan Bumpro 2, banyak wisatawan dari luar yang mengatakan kalau sarapan pakai bubur ayam tuh benar-benar pengalaman yang comforting banget, karena ya sederhana tapi kaya akan rasa. Cielah, begitu ya Bumpro 2. Dan ini lucunya di Indonesia, kalau kita debat apalagi soal bubur itu bukan enak atau enggaknya, di mana belinya, mahal murahnya. Tapi kamu Bumpro 2, tim bubur yang diaduk atau enggak diaduk nih?

sebenarnya ya musim kemarau itu dipengaruhi oleh yang namanya El Nino, teman Pro 2 ya. Tapi ini unik ya, per tahun ini ternyata El Nino yang terjadi itu adalah El Nino basah. Makanya hujanlah kita di Indonesia. Dan teman Pro 2 baru-baru ini juga istilah Godzilla El Nino sempat ngebuat banyak orang panik begitu ya. Tapi kalau dari BRIN menjelaskan, peluang Indonesia mengalami El Nino yang super ekstrim di 2026 ternyata relatif kecil ya. So walaupun fenomena El Nino di tahun ini diprediksi menguat, sebagian besar model iklim global ya masih menunjukkan level yang moderat dan belum separah kondisi ekstrim kayak di belasan tahun yang lalu ya, sekitar rentang 97 sampai 98 atau mungkin 2015 sampai 2016 yang dulunya sampai membuat kekeringan besar di banyak wilayah ya teman Pro 2. Walaupun begitu nih ya, semeton Bali ya, beberapa daerah kayak Bali, NTB, NTT, Jawa sekitarnya sampai sebagian Kalimantan dan Sumatera Selatan tetap kamu perlu waspada ya, karena musim kemarau diperkirakan lebih kering dari biasa. Dampaknya apa? Sudah pasti ke ketersediaan air, pertanian, sampai ke resiko kebakaran hutan dan lahan. Begindang ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang bingung, kenapa sih namanya ini Godzilla El Nino? Kengkenan sekenan monster apa kengken? Enggak teman Pro 2 ya. Ini sebenarnya dipakai untuk menggambarkan El Nino yang sangat-sangat kuat dan tentunya memberikan dampak yang luar biasa secara global. Untuk puncaknya diperkirakan sekitar September sampai Oktober nanti, sebelum akhirnya mulai melemah di saat monsun Asia kembali membawa hujan ke Indonesia tercinta begitu ya. Jadi sekarang bukan waktunya kamu panik teman Pro 2, but still kamu harus bersiap-siap dan lebih bijak soal penggunaan air serta antisipasi cuaca yang ekstrim begitu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
0: Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

kita perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

akan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Buat kamu teman pro 2 pecinta street food ya, studio pasti banyak banget ya pilihannya di Indonesia. Dan ternyata dunia juga mulai sadar kalau makanan kaki lima kita tuh bener-bener seserius itu, enak banget Abung Pro 2. Bahkan dalam daftar street food terbaik ya versi Taste Atlas Indonesia ada masuk ya beberapa makanannya ke daftar ini. Sate kambing, sate kambing ternyata jadi nomor 1 dengan rating 4,5. Disusul ada siomay batagor sampai ke sate padang yang semuanya punya ciri khas yang kuat banget. Mulai dari bumbu kacang, kuah yang kental sampai ke aroma bakaran yang aduh buat lapar ya teman-teman pro 2. Dan menariknya lagi, banyak makanan yang dulunya identik sama gerobakan pinggir jalan sekarang malah kayak ya udah ini kelas aja ya teman-teman pro 2. Dan aku juga melihat pergeseran pola konsumsi masyarakat di Indonesia ya. Dulu mungkin ya yaudah kalau makanan pinggir jalan ya udah serba sederhana begitu ya. Bahkan teman aku kalau di Jakarta mereka malah demen banget makan di pinggir jalan. Kenapa? Karena di sana pun banyak juga yang jual katsu, jualan stik wagyu segala macam teman pro 2. Keren lo ya. Karena buat banyak orang terutama untuk turis juga ya, makanan street food Indonesia tuh bukan cuman ya udah soal rasa murah, tapi pengalaman, experience mereka. Duduknya mungkin di kursi plastik atau bekal lesehan. Terus juga kita bisa ngelihat secara langsung ya. Bahkan teman aku bilang, wah ini kalau makanan street food kita bilangnya omakase, versi yang low budget teman bro 2 ya. Dan kalau harus pilih satu untuk dikenalin ke turis asing ya, bagi aku sate sih ya, mungkin jadi kandidat yang paling aman sekaligus yang paling Indonesia banget teman bro 2.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita, seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

kita mau Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen dapetin informasi paling update, kamu bisa langsung aja akses ke rri.co.id or even more better, kamu download aja aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 untuk follow our social media di X, Facebook, Instagram juga ada, sama-sama di @RRI Pro 2 Denpasar.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja. Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Thank you teman Pro 2 yang udah joinan dari tadi jam 3 sampai sekarang hampir jam 7 malam. Anyway teman Pro 2, karena udah jam 7 kita sudahi dulu cuap-cuapnya. Dan teman Pro 2 inget ya, nanti di jam 7, 7 lebih sih to be exact, kita bakalan muterin mini drama edisi bulan Mei. Aku spill deh ya teman Pro 2, kalau di bulan Mei ini kita bakalan

0: melain begitu ya. Jadi kira-kira siapa kah di sini tokohnya yang pacaran beda agama dan apakah mereka berhasil bersatu atau justru mangu? Aduh, kasian ya. Jadi buat kamu yang kepo di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Anyway, teman Pro 2, satu lagi ya. Aku juga langsung pamitan deh ya, tanpa basa-basi. Langsung aja, akhirnya dari kawasan Metropolis, Hamburg 70 Denpasar, aku minta Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Eh, kok dia ngetok pintu sih? Aduh, kenapa ya harus ngepas sandi kale? Ya, bentar.
1: Kenapa tidak menemui saya untuk terakhir kali?
0: Bu, serius ya Bu? Tadi siapa yang dia bukain pintunya? Jangan kayak gitu Bu.
2: Kebanyakan dengerin podcast horor jadinya gitu.
3: Mini drama Pro 2 RRI Denpasar menghadirkan cerita yang relate sama kehidupan kamu.
4: Mulai dari percintaan, pertemanan, lingkungan kerja, hingga cerita horor pun ada loh. Dengarkan hanya di 95,3 Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: mau kemana? Tumben kamu ajakin pagi-pagi.
1: Hari ini kita traveling ke Ubud ya. Kamu dong sebagai orang Bali, harusnya kenalin aku sama tempat wisata yang ada di sini.
0: Yeah, emangnya aku orang Bali jalan-jalan mulu.
1: Sih, kasian. Dulu gak ada yang ngajakin jalan ya?
0: Kurang ajar, kan ada bapak ibu. Selain itu juga ada Kak Yuda kalau lagi pulang ke rumah.
1: Iya juga sih. Ya udah, sekarang yang penting yang diajakin jalan kan sama aku, cowokmu yang spesial ini.
0: Yeay, kerjanya dua kali.
1: Bos ngedek. Berangkat yuk. Aku juga udah pamit tadi sama bapak ibumu kan?
0: Iya sih, emang ya calon mantu idaman banget.
1: Giliran gini aja mantu idaman. Nih, helmnya.
0: Emangnya kamu gak mau pakein helmnya, romantis banget.
1: Iya, aku pasangin.
0: Nah gitu dong, makin idaman.

0: Ubud Market dulu ya. Aku perlu cari spot nih buat ngasih project yang baru.
1: Project baru lagi? Hah? Haho haho, project baru?
0: Iya, project yang baru. Nanti aku ceritain ya. Sabar-sabar.

0: aku jarang tau kesini, kayaknya terakhir waktu aku kecil deh.
1: Sampai sekarang kan juga masih kecil.
0: Mulai pulang nih aku.
1: Jangan ngambek dong. Masa baru jalan udah ngambek aja.
0: Bisa kamu kayak gitu.
1: Ya maaf ya. Tau gak, waktu ini aku ketemu Kak Yuda di sini tau, pas survei yang pertama bareng Randy.
0: Oh iya, kok bisa ketemu? Janjian ya?
1: Buru-buru janjian. Ini kebetulan aja Ran. Kayaknya Kak Yuda sering nongkrong deh di sini.
0: Emang kerjanya di Ubud sih, cuman Ubud kan luas ya. Kenapa bisa ketemu di sini?
1: Bentar, kan kamu adeknya. Gimana sih kok nggak tahu kakaknya kerja di mana?
0: Kak Yuda aja jarang cerita, paling ceritanya sama bapak ibu doang.
1: Kalau katanya Kak Yuda ya, deket dari sini tuh kantornya. Jadi ya mungkin emang nyaman aja nongkrong di sini. Aku juga nyaman, tempatnya bagus. Makin nyaman ditemenin sama kamu.
0: Ih, gombal mulu deh kerjaannya.
2: Pacaran mulu. Ngapain nih sekarang kesini lagi, Bi?
1: Biasa, Kak. Yang waktu ini aku cerita itu loh. Aku sama Randy kan sekarang lagi ngerjain proyek syuting baru. Jadi ya sekalian, sekarang kesini cari spot syuting yang cakep.
2: Terus ngajak adekku buat apa?
1: Ya, buat nemenin jalan dong. Sekalian ngajakin Ran itu. Kasihan gak pernah diajakin jalan sama kakaknya.
0: Mulai-mulai. Gak deh ya aku bilang kayak gitu. Nggak, jangan percaya Kak, jangan-jangan.
2: Emang kan, aku gak ngajak kamu jalan-jalan.
0: Mulai, suka banget ya ngajakin adeknya. Cocok ya kalian berdua ternyata.
1: BTW Kak, nongkrong lagi?
2: Iya, lagi istirahat nih. Kantorku kan deket dari sini.
0: Deket? Emang di mana sih kantornya Kak? Gak pernah cerita deh.
2: 10 menit dari sini pokoknya. By the way, kalau nyari spot yang bagus, coba agak belakang deh. Banyak hidden gems di sana.
1: Oke, laksanakan. Ayo Ron, sana Ron.
2: Ron, salam ya buat bapak ibu. Nanti malam aku ke rumah sama Tari.
0: Iya, nanti aku salamin. Cepetan deh pulang, aku aduin Kak Tari lo ya.
2: Bawel.
1: Iya lo bawel banget nih.
0: Ikut-ikutan lagi. Udah, ayo buruan.
1: Siap Tuan Putri. Judulnya Kak.

0: karena hari ini udah diajakin jalan-jalan.
1: Wih, seneng banget. Sama-sama manis. Aku langsung balik ya. Gak enak nih ditungguin sama mama di rumah.
0: Gak mau masuk dulu ketemu Bapak Ibu.
1: Salamin aja ya.
0: Oke deh. BTW, hari ini kan Rainan ya. Jadi nanti kalau aku belum balas chat kamu, berarti aku masih mau banten ya. Salam ya buat mama kamu.
1: Iya, nanti disalami. Semangat ya mau bantennya.
0: Apa sih? Itu doang semangatin aneh.
1: Emang kenapa? Gak boleh.
0: Boleh, tapi aneh aja.
1: Kenapa aneh? Aku semangatin kamu berdoanya ke Tuhan biar kita semakin dijodohkan.
0: Ya kan kita udah pacaran, jodoh dong. Bapak sama ibu juga udah setuju.
1: Berarti orang tua sih dapet ya. Tapi kan restu Tuhan belum.
0: Ya udah deh, jalanin aja nih.

0: Udah kok, habis dari mana, Nak?
1: Dari Ubud nih, tadi cek lokasi syuting sekalian jalan-jalan sama Rani.
2: Oh iya,
1: dapat salam ah dari Rani.
0: Oh iya, makasih ya Nak salamnya. Salam balik buat dia.
1: Ya, Ma, nanti aku salamin ya, Ma. Bentar ya, aku kamar dulu, udah gerah banget nih.
0: Gih, mandi dulu, kucel banget tuh.
1: Iya, bawel banget.

0: sini keluar.
1: Eh, Kak Yuda, udah dateng aja. Iya, keluar. Lah, gak jadi bareng Kak Tari?
0: Jadi, tuh dibawa ngobrol sama ibu di dapur sambil nyiapin makanan. Kakak bawain sop kepala ikan nih.
1: Tumben makan enak. Abis dapet bonus ya.
0: Merayakan yang abis jalan-jalan sama pacarnya.
1: Ih, apa lo Kak? Datang-datang ngecengin adeknya mulu.
0: Eh, bentar deh. Aku mau ngobrol serius nih sama kamu, Ran.
1: Kenapa ya? Kok berubah serius gini sih?
2: Masuk mah, gak dikunci kok.
3: Bi, Mama mau ngobrol dong.
2: Ngobrol aja, kan dari tadi udah.
3: Bentar dulu, Mama nih lagi mau serius sama kamu.
2: Ya, kenapa, Ma?
3: Kamu pacaran sama Rani itu kan udah dari awal kuliah. Lulus sampai kamu dapat kerja sekarang. Ya. Itu lama loh.
0: Apalagi kalian beda kan. Kakak sama bapak sama ibu sih suka ya sama Bian secara pribadi. Anaknya tuh baik, sopan, gak aneh-aneh lah. Tapi kan kita tahu sendiri masih ada yang belum cocok sama kalian berdua.
1: Ya paham. Terus?
3: Ya Mama pengen aja hubungan kamu itu ada ujungnya. Ada tujuannya, Bi. Jangan kasih harapan yang tinggi sama anak orang.
2: Iya, Bian tahu kok, Ma, paham. Tapi nanti dulu loh, Ma. Aku masih pengen seneng-seneng dulu sama Rani. Bian juga tahu kok kalau kita beda.
1: Tapi Rani yakin kok, nanti ada jalan keluarnya. Kan Tuhan gak pernah ngasih masalah melewati batas manusia. Lagian, kita sama-sama saling bahagia kan?
0: Iya, Kakak paham. Tapi mau sampai kapan kalian mau di sini-sini aja? Emang kamu gak mau gitu ngajak Bian satu keyakinan sama kamu?
1: Ya, kalau Bian gak mau, aku gak bisa maksa dong, Kak. Tuhan kan gak bisa dipaksain.
2: Tapi, Bian juga gak mau buat cari yang lain. Karena capek buat mulai dari awal lagi, Ma.
3: Nah, Mama ngerti kok. Tapi, apa kamu tega ngecewain Tuhanmu?
2: Ngecewain Tuhan? Atau ngecewain Mama?
4: Kenapa mukanya suntuk gitu?
2: Duh, iya no. Gimana gak suntuk, Ren? Kemarin lagi Mama ngebahas soal aku sama Rani. Udah kesekian kalinya nih ngebahas soal pacaranku. Iya, tahu sih. Emang dari awal tuh temboknya tinggi. Masalahnya cuma beda agama. Berantem aja bisa dihitung jari. Adem ayam aja aku tuh sebenarnya sama Rani.
4: Sumpah, aku udah di tahap gak kaget lagi kayak cerita kayak gitu tau.
2: Ya kan? Saking seringnya aku cerita masalah ini, harus gimana lagi aku nilai?
4: Ya kalau menurutku, zaman sekarang sih salah satu ada yang ngalah ya. Kalau gak gitu, ya gak ada jalan. Ada sih, nikahnya di luar negeri.
2: Ya, iya sih, tapi makin gede lagi itu biayanya.
4: Makanya.
2: Gimana ya? Udah mentok banget semua.
4: Nih, aku pernah baca. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Nah, jadi saranku, coba deh, mu ke gereja. Berdoa aja sama Tuhan. Berserah pokoknya.
2: Oh, terlalu rohani banget kan, Oren?
4: Lah, kayak gak tahu aja kekuatan doa kayak gimana. Lagian kan aku anak pendeta.
2: Wis, gimana emang?

0: Tuhan, aku berlutut di depan-Mu hari ini untuk meminta pertolongan-Mu. Seakan semuanya sudah kuserahkan kepada-Mu, tapi belum aku temukan jalan keluarnya. Santo Yudas Tadeus, aku mohon perlindungan dan kekuatan-Mu. Dampingilah aku dalam kesusahan ini, sehingga aku boleh menerima penghiburan dan bantuan surgawi atas semua kebutuhanku, masalah dan penderitaanku. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dan seperti di dalam surga.
1: Sang Yang Widiwasa, mohon cerahkan semua kesulitan dalam hidup Rani. Rani saat ini lagi di situasi yang rumit banget dalam hubungan. Sekiranya Engkau bermurah hati dan ulas asih memberikan jalan keluar atas permasalahan Rani.

0: Halo Bi, ketemuan yuk, aku pengen ngobrol.
1: Serius banget, tumben, kenapa nih?
0: Udah, nanti aja waktu kita ngobrol. Lagian, kamu gak mau ya ketemu pacar kamu sendiri?
1: Iya, mau ketemu kapan? Nanti sore mau? Jangan sekarang banget ya. Aku mesti ketemu klien nih buat proyek yang kemarin aku ceritain itu.
0: Iya, gak apa-apa, nanti sore aja ya, selesai kamu meeting.
1: Oke deh, kalau gitu nanti aku kabarin ya.
2: Woi, setiap ketemu mukanya kayak baju belum setrika mulu dah. Masalah Rani lagi.
3: Iyalah. BTW aku udah ke gereja nih sesuai saranmu buat doa ke Tuhan.
2: Nah, terus?
3: Gak tau kenapa ya, aku nyaman banget di gereja no. Ya walaupun masalahku seberat ini ya dan belum ada jawabannya, tapi aku merasa tenang, adem gitu. Ngerti kan? Aku gak ngerti juga no, maksudnya makin kesini makin gede aja jalanannya. Nih ya, masalah soal beda agama ini udah dari 2 tahun yang lalu. Aku sama Rani pacaran udah 5 tahun, kebayang kan stresnya gimana?
2: Ya apa mungkin emang tempat Kay itu di gereja ya?
3: Maksudnya?
2: Ya kan Kay bilang waktu Kay berdoa di gereja itu tempat ternyaman. Mungkin panggilan Tuhan kali buat Kay ngelayanin di gereja.
3: Bisa jadi ya, tapi masa iya? Yang dimau Tuhan kayak gitu?
2: Kadang Tuhan tuh ngasih jalan keluar sesuai yang kita rasakan tau Yan.
3: Oh gitu. Kayaknya iya deh. Tapi aku perlu pertimbangin dulu sih. Gak secepat itu melayani Tuhan.
2: Ya aku mah tahu emang perlu waktu. Tapi seenggaknya Kay bisa bilang ke Rani. Dan semoga Rani ngerti sih ya. Kalau mau udah melayani Tuhan. Kan gak menyakiti hati siapa-siapa.
3: Iya sih. Makasih ya Ren. Kamu sahabat terbaik Kino.
0: Kayak gini.
3: Ini kemarin hasil aku sama Randy nyari calon lokasi syuting, terus salah satunya ini kan, tapi nggak di approve. Dia udah deh, daripada saya nggak jadi didatengin, kita aja yang datang.
0: Masa sih nggak approve? Sebagus ini?
3: Tesnya beda kayaknya, makanya kurang cocok sama nuansanya. Jadi kita mau ngobrolin apa? Kemarin kayaknya serius banget.
0: Beberapa hari yang lalu, tiba-tiba Kak Yuda ngebahas nih hubungan kita. Bukannya gimana ya, tapi kan kita udah lama nih pacarannya. Masa iya sih bakal gini-gini aja, Bi? Ya, aku tahu sih, emang kita dari awal masalahnya cuma satu. Kita ini beda. Tapi kalau kayak gini aja, masa depan kita kayak gimana?
3: Sebenarnya Mama juga kemarin udah ngomongin ini dari beberapa hari yang lalu. Aku jadi mulai kepikiran. Tapi yang kali ini serius sih, Ran.
0: Terus gimana? Kita mau gimana?
3: Aku tahu. Kalau misalnya ini diterusin, belum ada jalan keluar yang kelihatan. Bahkan mungkin gak ada. Setelah aku sempat ngobrol sama Randy, dia suruh aku berdoa biar ada jalan keluar. Sementara waktu aku di gereja, aku ngerasa ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin nih.
0: Soal kejelasan kita, gimana Bi?
3: Aku takut makin lama kita jalan, makin sakit nanti kamu.
0: Jadi, kita mau berhenti sampai sini aja?
3: Enggak sebenarnya. Tapi aku juga gak bisa ngebiarin kamu kejebak di masalah ini tanpa masa depan yang jelas. Jadi, lebih baik berhenti sekarang daripada nanti-nanti.
0: Bi, aku berat banget tahu untuk melepasin kamu. Tapi benar sih yang kamu bilang. Semoga kamu bisa dapat yang sesuai sama kamu ya.
3: Aku mau jadi frateran, calon pastor. Aku gak mau bikin kamu sakit hati kalau suatu saat melihat aku bareng sama orang lain. Jadi lebih baik aku melayani Tuhan dengan syarat-syaratnya.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar. Bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2. Informasi pertama malam hari ini datang dari Gubernur Bali Wayan Koster nih, yang mengajak masyarakat Bali untuk kembali membangun keluarga dengan 4 anak sebagai upaya menjaga keberlangsungan budaya, adat istiadat, dan masa depan kerama Bali di tengah menurunnya pertumbuhan penduduk asli Bali. Menurutnya Bali yang hanya dihuni sekitar 1,6% dari total populasi Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 4,4 juta jiwa menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlangsungan budaya dan identitas Bali apabila jumlah penduduk lokal ini terus menurun. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Dharma Santi dan HUT ke-57 Pargotra Sentana dalam Tarukan atau PGSDT serta HUT ke-6 Balapraja tahun 2026 di Balai Budaya Girinata Mandala Puspam Badung Minggu kemarin. Dan Gubernur Koster menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Bali saat ini juga mulai menggerak akan program Satu Keluarga Satu Sarjana melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Bali sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bali. Beralih ke informasi selanjutnya, kali ini ada Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Swastini Koster yang mengatakan kain endek yang beredar di Bali ini masih didominasi oleh endek asal Troso, bukan produksi para perajin lokal Bali. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam sosialisasi sertifikasi kekayaan intelektual di Gedung Kesirarnawe Art Center Denpasar kemarin. Menurutnya, kain tenun endek Bali yang ditenun di Bali hanya berkisar 17%, sementara 83% lainnya didatangkan dari luar Bali, khususnya daerah Troso. Sebagai sosok yang terus memperjuangkan kesejahteraan para perajin lokal Bali, dirinya merasa prihatin melihat eksistensi kain endek Bali yang tidak lagi menjadi tuan di rumahnya sendiri. Padahal, endek Bali telah memiliki hak kekayaan komunal. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan sebentar lagi kalian akan mendengarkan Relay Pro 2 FM Jakarta. Akan ada music live chat buat kamu. So stay tune.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Biar kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asik. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetsen. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman.
3: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari Chain.
1: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
1: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Ngomongin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fanspage-nya Chain sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chat-nya gokil. Rame sekali. Apa nama fans
1: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Okay.
1: Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity Diversity harusnya
0: bersatu.
1: Keluar satu-satu.
2: Bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
1: beda
0: label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Ya. Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
1: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
1: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana.
0: Okay.
1: Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya, apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja, adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa, gimana mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: lah berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalani ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes. Produksi musik. Musik video juga.
1: Video.
2: Terus promosi.
1: Bikin acara event sendiri. Bikin.
0: Pokoknya indie banget
2: ya. Iya, indie banget.
1: Pitching brand. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching sama Ono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
1: link-link
0: pernah ya, ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja itu pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
1: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
1: akhirnya alhamdulillah.
2: Iya,
1: benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
1: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada ya, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
1: Lama-lama gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Bisa tahu dong.
1: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gil udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke. Okay.
1: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
1: Iya gitu. Dan kalau tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Ya betul. Okay. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak. Doain pendengarnya ya, makin banyak itu, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan, itu tuh
1: bener,
0: ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop.
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya bacain satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatting kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya,
0: gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Iya. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jawab apa-apa.
0: Tapi
3: ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila.
0: Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Betul. Ini. Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama
2: mantan. Iya. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang
0: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Betul.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika Chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Musiknya
3: jangan.
0: Ini ya, yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kak?
1: Semua kita.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya
0: bareng-bareng. Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu.
0: Hmm.
2: Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Okay.
3: Maunya girl band
0: group vokal. Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya,
1: benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Mungkin Jason sih sekarang dia nge-rap.
0: Oh, iya, oh itu bener, maksud gue. Tadinya enggak nge-rap.
2: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Isi role
0: tuh, rap juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, asik gitu banget itu gak gampang sebenarnya ya. Yeah, orang yang mungkin biasanya nyanyi dia enggak nge-rap gitu kan. Sekarang jadi nge-rap tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu. Keren soalnya. Swenson ya. Oke. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi enggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, enggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih enggak ada.
2: Enggak ada ya.
0: Enggak ada.
1: Benar.
0: Okay. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Nurul tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
3: Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan dan itu tertanda. Ada liriknya, iya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: yang mustahil.
1: Yang mustahil.
0: Beda agama.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana? Ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya. Ini kayaknya semua cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Semua salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
0: Bener, nggak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya nggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes. Terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya. Ini dia dua lagu yang ada dari lima lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Lama, pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung.
0: Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Ada garis merahnya, pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop
2: garis merahnya.
0: R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bikin.
0: Sabar ya,
2: kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Ya, terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer. Okay,
1: nah. Menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh, tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya,
0: biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai grup vokal.
2: Betul banget
0: dia ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya?
2: Di Bintaro,
0: di
2: itu? Bintaro Plaza.
0: Wih, bener. Seru tuh. Gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam?
2: Jam 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05. Itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Nah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa.
2: Gitu dia ya. Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea banget.
0: Good idea ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin Dracin.
0: Ih.
1: Deng deng
0: jangan dracin. Dracens.
1: Dracens. Itu boleh.
0: Dracens. Kasih kredit gua ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin Dracens ya. Drama Chance. Gokil. Yaudah, ntar abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan Tuti masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih, harusnya okay, tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi bareng, nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren bener. Sekali. Enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut.
2: Gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek gak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke.
0: Solois cowok. Favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Karena jawabnya Pamungkas
2: gitu.
0: Kompak. Bisa juga kompak, gokil. Sehat-sehat ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa. Sama sekali ya.
2: Oke.
0: Oke, untuk Sehat-sehat.
1: Oke.

0: Tahu. Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apa lu jangan-jangan nggak tahu lagi? Ada dong.
1: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut nggak, sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. Satu, dua, tiga.
2: R3.
3: Merci.
2: Gue sih R3 tahu ya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
1: Si Lion.
3: Oh, BYD ya.
2: Lu nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
3: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
3: Benar.
0: Ya, lu jawab itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
3: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru sekarang maunya BYD.
1: Naiknya baru cita-citanya.
3: Naiknya cuma impiannya aja.
1: Baru bermimpi
3: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
3: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
3: Gampang ya. Mungkin.
0: Itu. Okay. Satu, dua, tiga.
3: Oren.
2: Asal dia. Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
3: Hitam
0: ya, benar ya.
3: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
3: Iya, lumayan banyak.
1: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
3: Iya, gue gak bisa.
1: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
1: Iya, jadinya putih nih.
3: Jadi.
0: Oh iya sih, benar-benar.
1: Ada yang susah dicuci juga.
3: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
3: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih pilihan. Oke, satu, dua, tiga.
3: Kopi
0: apa, bro?
3: Kopi, guys.
0: Kopi susu atau kopi...
2: latte biasanya, latte.
0: Americano?
2: Latte.
0: Oke. Good! Paling gak itu 90% tadi tebak tangan dari mereka.
2: Keluarga.
3: Kita hanya kalah di mobil impian ya.
2: Iya.
3: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
3: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
3: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
3: Amin. Pengen punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Mm-hmm. Kijang doyok dong.
3: Iya.
0: LGX ya. Oke, mantap.
1: Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
3: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, tapi waktu sekarang diesel mahal, bro.
3: Nah, makanya ya. kita kubur dalam-dalam ya, teman-teman.
1: Bensin juga mahal.
0: Iya, bener. Bensin apa?
2: Pengen punya REV.
0: REV.
2: Kan lucu ya, kecil gitu.
1: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya?
2: Iya.
0: Baru beli mobil.
2: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
3: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
2: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racun nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya.
3: Boleh.
0: Terus kalau tanya Bang Sen, pendiam amat nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
1: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
3: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
3: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih, jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
3: Enggak.
0: Belum ya?
3: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
3: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini, kasih nyanyi dikit dong.
2: Boleh.
0: Nyanyi doang dong.
2: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
2: Lagu apa? Janjian dulu kita.
3: Bebas.
2: Kompak kita
3: guys. Ini LDR udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang belum. Selain itu?
3: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
3: Lagu Chen sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
1: Ya, lagu Roma Irama.
0: Belum. Jangan dong.
2: Boleh Mustahil.
3: Ini satu lagu tentang beda agama. Dari kita Mustahil. Jika segitu ya, one.

0: Thank you.
1: Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Oh,
2: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
2: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di
2: sini.

0: puter. Saya suka lama-lama gila Pak Ebi.
1: Wah, terima kasih loh.
0: Tolong diputer juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Chances karena dia pikir dia main lemparnya berkaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya Chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Amin. Udah gitu udah, aja. Terima kasih loh.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget Chances.
1: Terima kasih. Chances
0: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gigs di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye bye.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Recap. Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Hai teman Pro 2, balik lagi di Today's Recap bareng aku Azriel Timothy. Tadi kita udah dengerin music live chat dari Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Dan artisnya itu Unity gitu ya, teman Pro 2. Keren banget sih lagu-lagunya, groove-nya enak banget. Aku suka lagu mereka juga. Dan yeah, well, buat kamu teman Pro 2 seperti biasa di Today's Recap gitu ya. Today's Recap malam hari ini aku bakal nemenin kalian dari jam 9 malam ini sampai jam 11 malam nanti. Jadi 2 jam ke depan make sure kita seru-seruan bareng teman Pro 2. Dengan apa? Dengan request lagu. Karena memang udah masuk ke zona request time gitu kan ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu favorit kamu malam hari ini, langsung aja bisa WhatsApp kita gitu, WhatsApp di nomor 0896203900. Sekali lagi di nomor 0896203900. Atau kalau mau gampangnya, kalian tinggal aja direct message kita di Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Tapi jangan lupa di follow ya. Jangan cuma main DM aja tapi gak di follow ya. Kita blog, bercanda. Tapi di follow juga teman Pro 2. Social media kita bukan cuma Instagram doang sih, kita punya Facebook, TikTok, dan X ya, dan juga Instagram. Semua username-nya sama kok, RRI Pro 2 Denpasar, @RRI Pro 2 Denpasar. Jangan lupa teman Pro 2, request lagu favorit kalian selama 2 jam ke depan ini sampai jam 11 malam aku tunggu. So don't go anywhere, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kelapa 2 dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya.

0: jalan arah kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena Jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 95,3 FM teman Pro 2. Dan request yang masuk dari WhatsApp nih, ada teman kita Rina di Nusa Indah. Tim, mau request lagunya Gurun Hujan Juicy Lucy, tahu enggak? Itu new entry juga. Thank you ya udah diputerin. Alright, belum padahal diputerin lo udah thank you aja diputerin. Iya, ini habis ini diputerin ya, Rin ya. Alright. Nah, terus kalau dari Instagram ada dari @deasasmita, hai kak, aku deh ya, request lagunya Sal Priadi ada titik di ujung doa ya. Thank you so much. Alright. Oke, dua lagu udah siap untuk mengudara teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau lagunya diputerin juga malam hari ini biar didengerin teman-teman Pro 2 yang lain, boleh banget langsung WhatsApp di nomor 0896203900 atau DM Instagram kita di @RRIPro2 dan Pasar. Jangan lupa di follow. Aku tunggu sampai jam 11 malam ini teman Pro 2 di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: jalan arah Kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena Jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.
1: Teman terbaik.

Masih di today's recap teman Pro 2. Dan requestan yang masuk kali ini dari WhatsApp lagi ini ada Maria di sesetan request lagunya Hasta kembali. Dan selanjutnya ada dari Instagram, ada at siapa nih, Rama Mahardika ya, at Rama Mahardika request Kak Tim, request lagunya Kehlani Out The Window. Semangat siarannya, thank you ya kak. Alright, thank you juga Rama udah nge-request. Udah dua lagu siap juga nih teman Pro 2. Kalau kamu pengen diputerin lagunya juga teman Pro 2, langsung aja WhatsApp kita di 0896203900 atau DM kita di Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Aku tunggu sampai jam 11 malam ini, udah hampir mau 1 jam nih teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, Gibol, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

0: Moting.
1: Masih di Today's Recap teman Pro 2, dan yang masuk kali ini dari WhatsApp semua nih ya, ada Agus teman kita di Nusa Dua, apa jauh banget juga ya. Kak, aku Agus dari Nusa Dua, pengen diputerin lagunya Dia dan Indah Kus yang Malu-Malu. Alright, kenapa malu-malu Gus? Gak boleh malu-malu ya. Itu kan emang judul lagunya gitu ya kan. Terus kalau dari chat dari WhatsApp yang lainnya gitu, ada Putri yang request lagunya Bruno Mars, Risk It All, Putri Cathy gitu ya. Saya Putri Cathy mau diputerin lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Terima kasih kakak penyiar, semangat selalu. Sama-sama Cathy. Nah terus ini teman Pro 2, belum ya. Belum ada lagi ya, udah dua itu udah aku bacain. Jadi buat kamu yang mau request, ini masih ada waktu banget teman Pro 2 sebelum jam 11 malam ini, biar lagu kamu bisa didengerin sama teman Pro 2 yang lain. Jadi kalau punya lagu bagus gitu ya, jangan di keep buat sendiri doang teman Pro 2, tapi dibagi-bagi biar orang tahu gitu, selera musik kamu tuh kece juga ya.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ni.
1: Kaya, Ucah. Ya. Senyum dong.
2: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Oh. Oh. Ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih. Apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena magma di dalam gunung berapi sedang mengalami pergerakan. Nama lain dari gempa vulkanik adalah gempa gunung berapi. Penamaannya sesuai dengan waktu terjadinya gempa, yaitu sebelum atau sesudah letusan gunung berapi. Gempa vulkanik merupakan pertanda meletusnya gunung berapi. Kekuatan gempa vulkanik ditentukan oleh besarnya pergerakan magma maupun letusan gunung berapi tersebut.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2. Dan kali ini nih yang masuk request dari Instagram ya, ada dari @wedaaryawan, request lagunya Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Dan terus kalau dari WhatsApp, WhatsApp masih belum ada juga sih ya. Kalau dari Instagram, oke, ada dari Lara ya, Lara Tata Janeta Korban Muka. Wait, ada nggak ya korbanmu? Aduh, nggak ada lagunya Lara. Oh, yang lain aja boleh nggak ya yang ada di playlist? Alright, mungkin aku puterin lagunya Taylor Swift of Opalite aja ya buat kamu ya Lara ya. Soalnya tahu juga kan kayaknya lagunya itu. Jadi langsung aja deh, aku puterin lagunya Taylor Swift Opalite ya. Alright, lagi mengetik typing nih teman bro 2. Oke kak, aku puterin Opalite ya. Oke, dua lagu siap mengudara teman pro 2. Dan buat kamu yang mau request, I think kalian bisa request di lain kesempatan ya teman pro 2, karena ini waktunya udah mau jam 11 malam lagi teman pro 2, dan kayaknya aku bakal tinggal calling aja untuk close siaran habis ini teman pro 2. Anyway, thank you so much buat kamu yang udah request teman pro 2. Dan ini dia lagunya Opalite Taylor Swift, dan juga Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia.

0: Fakta Loh. Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

Tuan Pro 2 gak kerasa udah mau jam 11 malam, ini tandanya harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timoti yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you tomorrow, teman Pro 2. Bye, teman Pro 2, see you.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang Rp20.000 atau Rp5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

0: Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening per.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, filler ngerti bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

agak ketipu begitu ya sama langit yang kadang cerah tapi ujung-ujungnya hujan cerah lagi. Nah, lo bingung gak tuh ya teman Pro 2? Based on perkiraan terbaru dari BMKG Bali, sebagai wilayah di Bali hari ini didominasi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan teman Pro 2 ya. Terutama kalau nanti udah masuk siang menuju ke malam hari. Begitu ya, wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, intinya Zarbagita berpotensi diguyur hujan tapi singkat begitu ya. Sementara kalau di dataran tinggi kayak Bangli, Kintamani cenderung lebih sejuk dengan kemungkinan kabut tipis ya. Kalau di Bali kita ngobrolnya sayongnya tuh turun begitu. Dan yang uniknya lagi kalau cuaca di Bali ini emang seringnya beda-beda tiap daerahnya teman Pro 2. Bisa aja di Sanur panas terik tapi di Ubud hujan deras begitu ya. Karena memang Bali punya kombinasi yang unik ya. Pantai, pegunungan, lembah jadi satu yang ngebuat pola cuacanya cepat banget berubah. Jadi buat kamu teman Pro 2, kita sebetulnya tidak bisa benar-benar trust yang 1000% ya dengan weather forecast. Cuman balik lagi, kalau weather forecast ini anggap ini kayak biar kita ngira-ngira ya teman Pro 2 so far kalau daerah A, B, C, D seperti apa. Jadi kita bisa preparation dengan sangat-sangat baik sekiranya kalau teman Pro 2 ada rencana untuk kegiatan di luar ruangan begitu ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen bepergian jauh apalagi sampai nyebrang pulau ke Nusa Penida, Nusa Lembongan, Ceningan segala macam, tetap disarankan cek untuk kondisi angin dan gelombang sebelum berangkat demi keamanan perjalanan kamu. Cuman so far oke ya, tidak ada tanda gelombang tinggi teman Pro 2. Dan sekarang juga kita masuk ke fase pancaroba ya. Sebenarnya sih kita di bulan ini seharusnya ya sudah masuk ke musim kemarau, but still ya kita juga melihat kenyataannya seperti apa, kadang hujan, kadang panas gitu ya. Dan faktanya juga aku melihat beberapa artikel memuat kalau El Nino yang datang ke Indonesia itu adalah El Nino yang basah. Musim kemarau sih cuman hujan. Nah, bingung enggak tuh tahun Pro 2 ya. Cuman balik lagi kalau misalkan kamu baca berita, oh ya kita bakal kena Godzilla El Nino. Bukan ya. Mungkin ada kemungkinan, tapi kemungkinannya sangat-sangat kecil dibandingkan negara lain di luar sana teman Pro 2 ya. Yang penting adalah jaga kondisi badan kamu, karena aku melihat banyak teman-teman aku pun juga termasuk aku ini sudah agak gonjang-ganjing ya kondisi badannya teman Pro 2. Aku sarankan sih untuk tetap mengkonsumsi vitamin teman Pro 2 dan dikurang-kurangin deh begadangnya.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Memang temuan Bro Edu kalau di Denpasar sendiri pagi hari ini terpantau ada beberapa titik yang begitu ya. Buat kita kayak aduh kayak pun macet segala macam. Tenang temuan Bro Edu, ini di Denpasar masih pagi hari. Belum nanti kalau kamu udah menuju ke jam makan siang or even kamu menuju pulang dari kantor begitu ya. So far kalau di Jalan Hayam Row sendiri aman lancar temuan Bro Edu. Pun juga di tengah kota Denpasar ya, di Renon juga oke, Cagung Tres, nah jalannya Puputan. Tapi ya, di sini kalau kita melihat di Jalan PB Sudirman, teman-teman Pro 2, ada beberapa titiknya yang kelihatan merah nih, apalagi yang memang mau mengarah ke perempatan mana ini namanya ya. Oke, ke Dewi Sartika begitu ya teman Pro 2. Pun juga teman Pro 2 yang mungkin kampusnya dekat-dekat sini pasti sudah khatam begitu ya. Kayak aduh pagi pasti macet segala macam ya teman Pro 2, aman. Ini hanya di perempatannya aja yang terlihat agak-agak macet teman Pro 2 ya. So far sisanya oke nih. Terus juga kita akan beralih ke timur sedikit di Hang Tuah, ini so far oke. Tapi kalau di pertigaan, perempatan kali ya jalannya. Tapi kalau di Maps kita melihatnya sih kayak pertigaan ya. Cuman jalan yang besar, ya udah memang pertigaan sih ya, to be exact teman Pro 2. Jadi aku agak-agak lupa begitu ya, di Hang Tuah itu apakah pertigaan atau perempatan. Termasuk perempatan juga sih ya teman Pro 2. Ini terpantau ada merah-merahnya juga teman Pro 2. Jadi kamu kudu bersabar begitu ya. Pun juga kita agak ke utara lagi sedikit. Nah ini perempatan Padenggala, Simpang Sanur, Simpang Tohpati sama juga terpantau macet begitu ya teman Pro 2. Lurusan lagi ke utara sama perempatan Gatot Subroto Timur dan juga WR Supratman terpantau ramai banget teman Pro 2 ya. Dan kalau ditanya kalau masing-masing Gatsu gimana Mita? Ya biasa lah, pasti macet ya. Nggak pagi, siang, sore, malam pasti terpantau padat. Kalau bilang macet banget enggak sih ya, padat teman Pro 2. Kita beralih ke agak barat sedikit. Nah ini dia ya, di Gatsu Barat, terus juga Kargo Permai dan Bulu Indah sama juga teman Pro 2. Dan aku yakin teman Pro 2 buat kamu yang sekolahnya di daerah Denpasar Barat begitu ya, pasti kayaknya udah hafal banget nih di Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mandarata Utara. Sudah pasti macet ya teman Pro 2. Pun juga kita kalau beralih ke Imam Bonjol, Toko Umar Barat, terus juga Mahendra Depta Selatan, masing-masing perempatan ini terpantau macet juga ya teman Pro 2. Aduh pagi-pagi di mana-mana pasti macet teman Pro 2. Nanti aja jam 7 lebih sampai jam 8 pasti terlihat banyak sekali ada titik-titik merah begitu ya. Bukan ada titik-titik di ujung doa, tapi titik-titik merah di ujung maps kamu. Tapi gak apa-apa teman Pro 2 ya. Ya namanya juga Kota Madya. Ya. Pasti padat ramai teman Pro 2 ya. Yang jelas kalau kamu berkendara jangan lupa dibawa SIM, KTP, STNK kamu dan jangan lupa hati-hati di jalan.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bunda, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping crush jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode gak ngerti.
0: Itu loh. Di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

Lagi temen Pro 2 yang masuk jurnal di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang kita

resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

0: Dek, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek, ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, tahu?
1: Imi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek. Biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Imi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

Prodo yang masih junior di sini ya, di RRI Pro 2A Denpasar. Anyway, tuh Banda Pro 2 ini nih, kalau pagi hari biasanya banyak banget dari kamu, bahkan aku sendiri ya, misalkan aku tidak bekerja begitu pagi hari, ngapain? Dengerin musik, dengerin lagu, biar apa? Biar happy lah ya, teman Pro 2. Ada juga golongan orang yang pagi hari mereka sengaja hening. Hening banget, literally hening, gak ada dengerin apa begitu. Tujuannya apa? Biar konsentrasi segala macam. Tapi ada juga golongan orang yang memang harus mendengarkan sesuatu agar mereka itu syaraf-syaraf neuron segala macam bisa aktif begitu ya, teman Pro 2. Nah, kalau kamu ghost gak begitu ya, teman Pro 2, ngerasa much better pagi hari dengerin lagu atau tidak? Kalaupun dengerin lagu, kamu pengennya lagu yang slow atau jedak-jeduk remix, atau ya udah kamu tipikal orang yang hening aja pagi hari, kamu bisa langsung vote aja di Instagram kita @RRIPro2 Denpasar ya, teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

Padu yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Di antara banyaknya genre lagu atau kebiasaan kamu mendengarkan lagu terutama di pagi hari ya. Ada buat kamu yang mungkin enggak tahu ini genre apa sih sebenarnya. Ini adalah model di remix ya lagunya Temu Pro 2, apalagi mungkin kamu Gen Z yang demen banget buat TikTok segala macam, pasti tidak asing dengan jedak-jeduk begitu ya. Percaya enggak percaya ya, ada tipe orang yang kalau pagi enggak denger lagu remix atau beat yang kenceng atau jedak-jeduk, badannya kerasa kayak aduh masih ke turn off ya, belum switch ke turn on ya Temu Pro 2. Jadi baru bangun langsung pasang musik DJ breakbeat atau jedak-jeduk full biar otaknya kayak okay, saatnya kita aktivitas, saatnya bangun begitu ya. Dan secara psikologis Temu Pro 2, musik dengan tempo yang cepat kayak gini memang sangat bisa yang meningkatkan energi dan ngebuat tubuh kita lebih aktif. Karena apa? Begitu ya, otak kita kepancing sama ritme yang secepat itu Temu Pro 2. Makanya banyak orang yang mereka ini commuting pagi-pagi sambil nyetel lagu remix biar ya udah enggak ngantuk di jalan Temu Pro 2. Kalau kamu golongan orang yang mana nih?

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Vibesnya Indonesia banget ya, ada orang yang pagi-pagi justru semangat kalau denger dangdut koplo. Unik banget ya ampun temen Pro 2. Jadi buat kamu temen Pro 2 yang sekiranya memang tipikal orang yang Oke, aku harus mendengarkan ini, begitu gak apa-apa, itu pilihan kamu temen Pro 2. Dan banyak juga yang bilang, wah dangdut itu kayak udah ketinggalan zaman segala macam. Eits, Miska, jangan begitu mikirnya ya. Miska, Gus, dan Ge, denek itu gitu loh. Justru ya teman Pro 2, ini kalau kita ngobrolin tentang dangdut ya, makin kesini sudah banyak perubahan. I mean like mereka jadinya berevolusi menjadi genre yang dicampur dengan hip hop, sering juga di jeduk-jeduk remix and many more teman Pro 2 ya. Contohnya sebentar lagi aku bakal muterin yang genrenya dangdut tapi sudah di remix ya, sudah dibalut dengan konsep hip hop dan ada jedak-jeduknya juga teman Pro 2. Entah kenapa ya, lagu dangdut tuh punya energi yang ngebuat suasana rumah langsung hidup. Bahkan banyak pasar, warung, sampai ibu-ibu kamu mungkin yang masak pagi hari atau mungkin bapak kamu yang ngopi sambil selonjoran di teras itu ditemenin sama lagu dangdut, karena emang ritmenya ngebuat mood kita naik teman Pro 2 ya. Dan uniknya ya, musik dangdut ini sering banget jadi alarm orang-orang Indonesia. Aku juga gak paham kenapa bisa tercetus kata alarm begitu ya. Dan kalau kita misalkan pulang kampung ke Jawa, kemanapun itu temu Pro 2, pasti ada aja